0: Dan 103,1 FM bisa banget Sobat Generis. Kembali lagi di hari Jumat ini. Kita berdoa bersama-sama ya di pagi-pagi. Semoga Jumatnya penuh kebahagiaan, dilancarkan semua urusannya, diberikan keberkahan, penuh berkat. Pokoknya Jumatnya yang bagus-bagus ya Sobat Gen. Naris nemenin kamu di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti. Stay tune.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget Nares masih nemenin kamu nih Sobat Gen sampai jam 10 pagi nanti di Kicau Pagi barengan sama lagu-lagu enak yang udah aku siapin spesial buat kamu. Jujur, Jumatku ini tadi bangun tidur rada dredek, ndrawasi karena apa? Semalam tuh aku masang alarm ya Sobat Gen ya, karena kan memang aku kurang tidur banget tuh dari 2 hari yang lalu. Terus aku ngerasa kayak, wah ini aku harus pasang alarm nih takut kesiangan. Aku pasang alarm lah jam 4 pagi seperti biasa. Terus habis itu tadi aku bangun kaget, lah langsung cari handphone nih jam berapa sekarang, jam 6, Allahu Akbar. Padahal aku harus siaran jam 7 pagi Sobat Gen. Terus apa yang terjadi? Aku cepet-cepet siap-siap apa segala macem. Aku langsung berangkat di jalan rada ngebut. Mohon maaf kalau tadi ada yang bete karena aku rada ngebut ya Sobat Gen. Karena aku harus ngejar waktu juga ya toh. Nyampe sini duduk rada tenang. Opening, habis opening langsung buka handphone. Coba sih, aku tadi malam itu yakin sudah ngecek handphone. Pasang alarm jam 4 pagi. Pas tak buka, hanya untuk Rabu dan Kamis. Lalapo, Mbak. Hari ini hari Jumat. Pantas alarm gak bunyi. Ya Allah Gusti. Ya untung banget masih kebangun Sobat Gen. Tapi paling gak enak adalah momen bangun tidur kaget. Aku tuh gak suka. Aku tuh ngerasa hari ini tuh nyawaku belum jangkep. Kalau Sobat Gen gimana hari ini moodnya? Apakah sudah semakin rodok gak enak juga gara-gara ngelihatin jalanan yang udah macet? Aku nih sekarang lagi ngecekin CCTV-nya di Sub ya Sobat Gen. Kalau sekarang aku lagi ngelihat yang ada di daerah Wonokromo. Ini di bawahnya RSIA. Rumah Sakit Islam RSI Wonokromo situ sudah terpantau ramai lancar sih sebenarnya. Tapi ini ramainya rada ramai banget, udah menuju padat ini. Lanjut lagi ya Sobat Gen, kita ke CCTV yang lain. Ini adalah Kenjeran Tambak Rejo. Ya, ramai lancar juga, cuman untuk kendaraan-kendaraan roda 4 sudah mulai sedikit padat karena ada antrian lampu merah nih biasanya. Kalau di underpass ini depannya Taman Makam Pahlawan, so far so good. Alhamdulillah masih baik-baik aja, lancar ya. Kalau untuk Mer Kedung Baru, ya seperti biasa, Mer always being Mer. Mer selalu udah macet-macetan ria. Pokoknya Sobat Gen, hati-hati di jalan ya. Dimanapun kamu, mau kemanapun, tetap harus fokus. Hati-hati di jalan, karena pengguna jalan gak cuman kita tok. Ya toh. Ini aku ngomong untuk ngingetin diri aku sendiri biar besok-besok tuh kalau berangkat gak mepet-mepet gitu loh. Tapi di pagi hari ini aku bakal nemenin dengan lagu-lagu enak. Kalau Sobat Gen mau request juga boleh, aku bakal puterin di 0811 3521031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, jujur deh, siapa sih hari gini yang gak pengen punya rumah idaman sendiri? Yang legalitasnya aman, bebas banjir, dan lokasinya deket banget sama Surabaya? Ya jawabannya cuma di Mandiri Residence Krian. Lokasinya super strategis, tepat di 0 km jalan raya provinsi. Mau berangkat kerja atau nongkrong, dijamin mobilitas kamu jadi jauh lebih mudah dan satset. Pilihan rumahnya juga lengkap banget, start dari 500 jutaan aja. Cukup bayar uang tanah jadi Rp1.500.000, unit pilihanmu langsung diproses KPR-nya. Banjir promo juga nih, nikmati diskon sampai Rp100 juta, dan yang paling penting, free semua biaya-biaya. Mulai dari biaya KPR, BPHTB, SHM, sampai asuransi jiwa dan kebakaran, semuanya full cover. Dengan cicilan mulai 3 jutaan per bulan, kamu juga berkesempatan dapetin bonus-bonus menarik lainnya. Seru banget kan? Yuk, gak usah kelamaan mikir. Langsung aja kunjungi Marketing Galeri Mandiri Residence di Krian Sidoarjo. Atau tanya-tanya dulu via WhatsApp di 0853-8521-6858. Hunian nyaman di Krian, ya Mandiri Residence.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Naris masih nemenin kamu nih Sobat Gen di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti. Nah, aku tuh dari tadi mengingat-ingat, aku tuh ada janji apa ya hari ini ya? Kok kayaknya selentang, selenting, apa ada yang ketinggalan, tak cek, make sure semuanya. Alhamdulillah, insya Allah gak ada yang ketinggalan. Cuma rasanya selentang, selenting, buka kalender, Allah, aku diundang temenku makan siang, aku lupa, gak bawa sepatu, gak bawa baju ganti. Ini hari apa sih? Udah bangun kesiangan lah, lali lah. Emang kadang-kadang manusia itu kidding ya Sobat Gen ya. Tapi ngomongin soal perjanji-perjanjian Sobat Gen, kamu pernah gak sih janji sama pasangan kamu tapi mbok taruh atau sampai pakai materai? Aku sih pernah. Aku pernah demi apa? Aku lupa ya isinya itu apa. Pokoknya demi, yang penting itu pasanganku mau cek kesehatan kalau nggak salah. Ngeyel nggak mau cek kesehatan, aku bilang harus pakai kita janjian aja ya cek kesehatan daripada kamu yayo-yayo aja, tarsuk-tarsuk, mendingan harus janji. Aku yang bikinin appointment, aku yang ngurusin, kamu tinggal datang gitu. Karena kalau menurut aku Sobat Gen, tiap tahun tuh kita harus cek kesehatan, mengingat umur kita yang sudah tidak muda ini. Dan kan setiap orang tuh beda-beda. Kalau keluarga aku kan memang keluarga yang kayak kesehatan tuh problemnya tuh ada aja. Dan kita kan takutnya ada genetika yang menurun gitu loh. Makanya aku concern banget sampai bikinlah perjanjian. Kok dilalah? Ya, ini ada juga yang lebih parah ketimbang aku Sobat Gen. Ada pasangan ini bikin surat perjanjian di atas materai biar hubungannya dalam tanda kutip jari ini gawe langgeng, tapi aku gak yakin lah ini gak langgeng. Kalau misalnya ribut manggil nama, denda 100 ribu ya. Ngilang gak izin, denda 200 ribu. Yang paling mahal itu adalah berantem terus tiba-tiba ngilang, bayar 500 ribu. Ada lagi 900 ribu tuh apa Sobat Gen? Ngomong pisah, putus sama udah 900 ribu. Online tapi chat gak dibales 350 ribu rupiah. Allah. Ini tanda tangan di atas materai. Kalau aku baca komen-komennya netizen ki, lucu-lucu sih. Katanya gini, bro, tuh men rajin ambil lembur. Iya, buat biaya putus.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 101.1 FM bisa banget terus masih nemenin kamu dari Gedung Geraha Bena lantai 7 Sobat Gen sampai jam 10 pagi nanti. Wah, ini lagunya Chang Chuters yang paling baru dari album yang terbaru. Wow ma, ya opo enak loh aku tuh. Aku selain suka sama lagunya Chang Chuters yang paling baru-baru Sobat Gen, aku juga suka sama personilnya sekarang. Kayaknya umur itu bener-bener ini ya, mereka tumbuh seperti wine kalau kata orang-orang itu. Tambah tua, makin tua itu makin mateng, makin wena gitu loh dilihat. Kalau dulu tuh kan kayak kekeringan. Masih tandus. Kalau sekarang itu bener-bener Chang Chuters yang baru, itu pas. Ya gak sih? Ini apa perasaanku aja? Apa Sobat Gen juga merasakan hal yang sama? Tapi kalau di pagi hari ini sudah ada yang masuk-masuk di Sobat Gen juga, aku mau sapa-sapa dulu ya. Ada siapa ini di pagi hari ini? Yuda, pagi Kanares, exit tol Romo Kalisari, Gresik, ramai lancar. Kamu request lagunya yang ada telolet-nya dong. Jumat nih biar semangat. Habis ini tak puterin Mas Yuda, spesial untuk kamu yang habis perjalanan dari Romo Kalisari, perjalanan jauh tak kasih yang ono om teloletnya ya. Sembut. Kemudian di sini ada siapa ini? No name. Berarti tadi gak mandi ya, Kak? Bener. 100 buat kamu. Aku pagi hari ini gedandapan. Kayak tadi tuh Rini tuh bilang apa ya? Apa tadi ya? Mana tadi? Rarin ya? Rarin tadi bilang gini, berarti tadi pagi Kak Naris nuabia ya? Temenan Beb, bersyukur bisa siaran dengan bahagia ya, alhamdulillah. Aku kalau boleh request dong Kak, mau lagunya Bruno Mars yang Reserol. Aku lagi happy karena long weekendku besok mau healing ke Jogja dan ke Dieng. Ih, enak kali kau. Thank you Kak Nares, have a nice weekend dan makin glowing dan cantik. Makasih ya Rarin ya. Kamu tahu Rarin, saking nabiak-nabiaknya hidupku hari ini. Tanya anak magang, aku bawa baju buat event ya. Itu tak untel-untel, tapi gak usah khawatir Sobat Gen. Aku sudah membawa setrika. Jadi aku mau siaran nanti sambil nyolong-nyolong nyetriko ya opo. Saking nabiak-nabiaknya aku loh. Terus habisnya itu tadi juga sudah ada yang request masuk. Ada Desi minta lagunya Sempurnanya Aku NPD. Udah tak puter. Terus juga ada yang sudah masuk di sini. Sopo iki? Ada Viz. Ada Viz katanya minta lagunya Hi-Fi yang main. Ini main atau main sih sebenarnya? Main. Udah tak puter juga tadi ya. Ini Sobat Gen yang mau request-request juga boleh lo. Menemani aku. Terus habisnya itu ada yang juga komen sopo iki. Ada Uyap katanya, parah Kanares, janji dilupain, cukup tahu. Loh, janji apa aku? Oh, aku lupa janjian sama teman aku makan siang. Ya namanya juga manusia kilaf guys. Kilaf aku tuh. Wong aku bangun tidur aja lo lupa. Apalagi ngurusi makan siang sama teman-temanku yo tambah lali aku. Ini juga ada Irham yang sudah masuk menyapaku di pagi hari ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Panares.
0: Pie-pie.
1: Ngawali mbak, yo isu-isu wis kok ben gak lali, ben gak duwe tanggungan GND, Gen FM.
0: Wenak.
1: Soalnya oke, kadang nolak isu wis suwibu wirawiri, si duwe kepikiran ati VN-VN di Gen FM, tapi si durung sempet kaya duwe utang malian. Kaya duwe utang sing bakali sampean janji gak Nares. Kok gak VN-VN, wah. Pagi Anares, info
0: pagi.
1: Trafik saja.
0: Iya,
1: ini tadi dari Surabaya Timur ke Barat, Barat Tengah, Tengah ke Barat.
0: Weh, wis kok strik.
1: Aman lancar sih, gak ono sing macet sing nemen ngene kok, wis aman lancar padha kaya hubungane awak dhewe. Salah maneh. Lancar dalane Kak Anares yo. Buat cepat-cepat hati-hati di jalan.
0: Iya, itu penting.
1: Oh iya Kak Anares, aku duwe salah satu pertanyaan, sapa ngerti arek-arek iki iso jawab.
0: Apa itu, Mas?
1: Sinar apa sing garekno ati seneng?
0: Sinar apa tuh?
1: Ayo, sinar apa?
0: Sinar rembulan.
1: Jawabane?
0: Apa?
1: Sinares di Gen FM. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat penyiar Gen FM, lancar rezekinya dan barokah.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Ya Allah, amin amin amin ya rabbal alamin. Oh no, ay, kadang-kadang pria-pria tuh sukanya ngombal-ngombalin aku di sini tuh banyak loh. Aku kadang-kadang sampai tertegun, bingung mau respon apa sobat Gen, tapi kok ya lucu-lucu. Makasih loh sobat Gen semuanya ya di pagi hari ini ya. Mungkin memang hari Jumatmu itu di hari ini harus semangat. Karena besok udah weekend, tidak semua weekendnya manusia-manusia itu pada lancar sobat Gen. Ono saya ngerasa kayak, aduh mendingan aku tak kerja lah. Soalnya kalau misalnya weekend, kerjaanku di rumah itu loh tambah buahnya. Yang harus ini, nyuci baju, setrika, yang harus kora-kora. Mungkin BE kamu gak kora-kora seminggu, kemproseku. Mungkin harus kuras-kuras kamar mandi, jabut-jabut taman ya kan, digunting-gunting tamannya karena rumputnya udah sembrawut. Selalu ada pekerjaan rumah yang paling bikin kita aras juaan, aras-arasan sobat Gen. Kalau aku jujur, paling males adalah ngurusin baju-bajuku karena bajuku tuh buahnya. Aku tuh sehari tuh bisa ganti 3-4 baju gitu ya. Ini FYI. Buat siaran iya, nanti event iya, nanti diundang sama temanku mungkin iya, nanti ganti olahraga, olahraga habisnya ganti, mungkin nanti lanjut olahraga lagi, ganti lagi, belum baju rumah. Jadi bajuku tuh sehari tuh udah seuak ya, dan aku malas cuci-cuci. Nanti pas lagi cuci-cuci, itu masih tak bagi, baju putih, baju warna, atasan putih, atasan warna, bawahan putih, bawahan warna, celana jeans, jaket putih, jaket warna, baju rumah, dalam, wah. Males aku, pokoknya kalau udah disuruh umbah-umbah, itu adalah musuh bebuyutanku. Kalau sobat Gen apa? Pekerjaan rumah yang paling mau wales, yang paling aras-arasen bok lakuin apa sobat Gen? Di 0811-352-1031 sambil-sambil kita bisa request lagu-lagu enak versi kamu.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, SMK, dan tertarik dengan dunia perfilman, kamu bisa pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prodi S1 Film, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 6, yang dibuka sampai 31 Agustus 2026. Prodi Film Fakultas Pendidikan Komunikasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Surabaya, kasih diskon spesial potongan DPP 20% buat 10 pendaftar pertama di Prodi Film. Dari harga normal Rp3.750.000, sekarang jadi Rp3.000.000. Ingat

0: bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa, duafa, atlet, influencer, difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfidz, beasiswa prestasi akademik, maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarkanmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional, dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama Umsura. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.umsurabaya.ac.id. Nomor ofisial 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
1: Follow dan cek cuitan Gen FM DX.

0: Gear 103,1 FM bisa banget sobat Gear masih nares temenin barengan lagu-lagu enak di kicau pagi.
1: Hey Irhab,
0: udah po'o, aku dibully loh sama temen-temen kantorku di grup langsung gini. Sinar-sinar apa yang bikin bahagia? Aku langsung digituin. Ini ya dari kemarin-kemarin aku siaran lah. Oh no, ayah ngegombal-gombalin. Saking banyaknya sobat Gen yang ngegombalin aku. Aku tuh habis dibikinin lagu loh. Ini udah bukan tebak-tebakan lagi. Udah bukan si Irham. Kemarin tuh siapa sih yang ngajakin nikah aku? Ada kemarin itu yang ayo nares sama aku aja, ayo nares ini aja. Kayak banyak banget, kita dengerin aja ya sobat Gen ya. Lagu yang dibikinkan spesial untuk aku. Aku gak akan putar semuanya, kita akan denger cuplikannya aja sobat Gen. Aduh, jujur aku rada malu iki sebenarnya. Tapi gak apa-apa, kita dengerin bareng-bareng ya. Agak aku cepetin aja ya. Kita dengar, menurutmu enak gak sobat Gen? Wah, ini

0: sweet banget. Terima kasih loh yang udah bikinin aku lagu. Aku jadi meleleh, aku jadi melting banget. Aku tidak bisa berword-word lagi, tidak bisa berkata-kata Sobat Gen. Abis ini pasti yang ngirimin tambah buahnya ini kayaknya, gombalan-gombalan buat aku ya. Ya Allah, pagi hari ini requestan juga sudah semakin banyak karena mengingat putar sampai habis dong, enak banget loh. Sumpah. Nanti ya, nanti ini siapa yang udah masuk ini barusan ini. Enak banget loh lagunya, nanti. N, aku nanya dulu sama atasanku. Salam kenal Niar. Oh, ada Niar. Nanti aku coba tanya. Ayo Kak Nares, puter dong. Tiba-tiba lagunya udah jadi ada fansnya ya ini ya. Iya, awalnya aku gak happy dibikinin lagu. Ya udah, kalau aku lagi happy kayak gini Sobat Gen, aku akan semangat cuci-cuci. Karena aku dari tadi ngomongin soal pekerjaan rumah yang paling males mau lakuin. Karena mengingat besok tuh Sabtu Minggu, wah ya resik-resik ya kan. Ada yang minta puter. Nanti guys, nanti. Nunggu ACCC aku ya. Ada siapa ini Kanares? Aku mau minta lagunya Taylor Swift dong yang Begin Again. Oke, habis ini aku puterin. Odi juga sudah masuk nih di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi Kak Nares.
0: Pagi Odi.
1: Semangat pagi
0: untuk Odi.
1: Sing menurutku pekerjaan oma sing paling
0: mager,
1: memberatkan itu ngombah kendaraan Kak Nares. Apa meneh ono mitos ya, mari ngombah kendaraan moro-moro mendung, moro-moro udan.
0: Oh, temenan.
1: Iku
0: temenan.
1: Koyo melakukan hal yang sia-sia. Koyo awak-awak iki ngejalani hubungan sing ora
0: gak ada jelentrungan nih kan?
1: Jelas, akhirnya sia-sia. Sekolah aku lorong nih, Kak Nares.
0: Bener sih.
1: Matur suwun, Kak
0: Terima
1: Nares.
0: Terima kasih Mas Odi, hati-hati di jalan.
1: Aku pengen request
0: apa?
1: Penyangkalan for revenge aing kayak konco-konco. Sing senengane disangkal ambek pasangan-pasangane.
0: Yo, kok berat. Matur suwun. Terima kasih Mas Odi. Nanti aku cari dulu ya lagu penyangkalan. Iki kalau bisa ini lagu ini ya Sobat Gen, diputer penyangkalan hujan ya opo. Kan karena tadi katanya paling malas adalah bersih-bersihin kendaraan. Tapi aku tuh kemarin itu sempet ya Sobat Gen ya, hobi kalau cuci baju paling malas, tapi like misalnya hobi apa namanya umbah-umbah mobil itu aku juaranya. Aku sempat ruwajin sampai aku beli mesin jetnya loh. Mesin jet mobil beneran Sobat Gen. Ya udahlah, waktunya kita bakal dengar-dengar lagu-lagu yang enak. Ada requestannya dari teman-teman yang lainnya, kita dengerin bareng-bareng. Stay tune.

0: penerima subsidi LPG 3 kg. Mengutip berita CNN Indonesia, integrasi data ini dilakukan untuk memastikan subsidi diterima masyarakat yang berhak sekaligus mencegah penyalahgunaan. Data kependudukan yang digunakan mencakup sekitar 290,1 juta penduduk Indonesia hingga semester 1 2026. Tingkat perekaman biometrik wajib KTP juga telah mendekati 99% sehingga diharapkan dapat memperkuat pengawasan penyaluran subsidi. Berita selanjutnya, hingga 10 Agustus 2026, BGN telah menutup permanen 504 dapur atau SPPG yang dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi. Melalui Antara News, penutupan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan di masing-masing daerah. Sementara itu, sekitar 3.000 dapur lainnya masih dalam proses pemeriksaan untuk memastikan memenuhi standar keamanan pangan. BGN menegaskan menerapkan prinsip nol toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG karena menyangkut keselamatan penerima manfaat terutama anak-anak. Beralih ke berita utama, ledakan terjadi di SPPG Mojokerto Puri Medali, Kecamatan Puri, pada Kamis malam sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ledakan diduga terjadi setelah terdengar suara gas bocor saat 3 teknisi sedang memperbaiki instalasi gas. Atap 4 ruangan ambruk dan kebakaran terjadi di bagian atas ruang pemorsian serta ruang omprengan. Berdasarkan laporan Detik Jatim, sebanyak 5 orang terluka, terdiri dari 3 teknisi gas yang mengalami luka bakar serius dan 2 relawan yang terluka akibat tertimpa plafon. Api berhasil dipadamkan sekitar setengah 11 malam waktu Indonesia bagian Barat setelah 2 truk pemadam kebakaran dikerahkan. Penyebab pasti ledakan masih dalam proses penyelidikan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, kau bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax.

Nares masih nemenin kamu nih Sobat Gen di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti. Yang mau request masih boleh aku tungguin di 0811 352 1031. Kalau request lagu yang tadi spesial untuk aku tanya kan sama orang, itu judulnya apa? Katanya judulnya adalah 20 Januari. Beda 9 hari sama lagunya Gigi 11 Januari. Tapi terima kasih loh, banyak yang bilang gini, ayo Kanares puter dong, itu puter. Terus habisnya itu Semok tuh bilang gini, Kanares lagunya itu puter lagi dong. Ini saya dari Semok di Sedati. Iya guys, nanti ya aku puter dulu insya Allah. Tapi kan aku hari ini gak mau puter-puter lagu yang spesial dibuat buat aku. Aku hari ini mau nanyain Sobat Gen, kira-kira pekerjaan rumah apa sih yang paling mules buat lakuin Sobat Gen? Ada Rarin juga udah masuk tadi, katanya setrika, sumu, melelahkan, lipatin baju satu-satu, huff. Tapi kamu tahu gak sih Rarin, kakakku itu kan kemarin sempat dia tuh stres kerjaan ya. Di kerjaan sempat sumpek banget sampai dia tuh rodo kena mental illness ngono. Zuzur iya, zuzur zanggal. Tapi emang kenyataannya itu. Dan apa yang dia lakukan, dia gak olahraga, dia gak cari stress release-nya itu gak yang neko-neko. Dia itu nyuaman banget setrika di rumah. Kuabeh disetrikai sama dia. Sampai beli setrikaan baru, sampai beli meja setrika baru. Katanya dia setiap habisnya setrika, dia bisa nyuaman dan bisa sampai istirahat. Ya opo Rarin, apa dia tak suruh buka jasa setrika baju aja ya? Lumayan loh. Apa nih, siapa yang sudah masuk pagi hari ini? Pagi Nares, Sidoarjo, kota-kota lancar. Alhamdulillah, jangan lupa ngopi Res, biar semangat. Kopi apa yang enak di pagi hari ini, Mr. Brewo? Aku lagi nyari kopi-kopi yang enak di pagi hari ini. Coba kasih rekomendasi, apalagi yang ada di wilayah Sidoarjo. Karena kalau misalnya aku ngopi, kudu ke Surabaya, Sobat Gen. Sedangkan aku tuh adalah Surabaya coret, arek juanda. Ya apa? Ke si Surabaya rodo adoh, ke Sidoarjo kok ya tetap adoh. Ya nasib judulnya ya. Ada pagi hari ini tuh WhatsApp yang bikin aku rodo kaget sebenarnya. Kayak aku tuh dilabrak gitu loh. Halo Kanares, selamat pagi. Aku ini istri. Loh, tiba-tiba aku ini istri dari Wonosobo. Oke, minta lagunya Mahal Ini untuk yang bersamanya. Salam buat yang di SPBU Triwung. Kok hari Jumatnya so sweet-so sweet semua sini ya Allah. Ada Novi juga udah masuk di pagi hari ini. Pagi Kanares, aku paling muales korah-korah. Padahal aku suka masak dan makan. Opo tak buah ayam hari pake. Belanja telenan, pisau, mangkok, selusin-selusin gitu. Bisa sih Nov, kayaknya menurut aku sih itu bisa banget ya. Aku juga sebenarnya malas korah-korah Novi. Koyok aku malas tandang gawe. Kabeh malas aku jujur. Aku tuh paling suka baking Sobat Gen. Tapi habisnya baking, ya ampun, korah-korah loyang, korah-korah mixer dan lain-lainnya tuh kayak males gitu loh. Bener kata Novi, apa aku tak tuku saklusin. Mbak, sadar siapa Anda? Ini kita Willy. Have banget kayaknya. Ada Gita juga, Gita gak pakai gutawa ya ini ya. Kalau aku pekerjaan rumah yang paling muales dilakuin itu adalah kora-kora. Wadah bekas apapun itu, noto, bed spray, ambek nyuci beras. Oke Mbak Gita, kayaknya kita satu tim. Males lapo-lapo, pinginnya di rumah aja. Kalau Sobat Gen apa, tak tunggu ya di 0811 352 1031. Barengan request so boleh, sama kasih info-info update juga boleh. Ono Didi, kan temenan, Didi baru masuk katanya. Kopi apa yang paling enak? Padahal aku minta rekomendasi yang benar. Jadi Didi, kopi Nang Nares dengan bismillah. Terus no rek, terus no. Ini juga lagu-lagu enak, tak terusin ya. Enjoy Sobat Gen di Kicau Pagi.

0: Merdeka bukan cuma bebas, tapi bebas berkarya, bebas bermimpi. Dirgahayu Indonesia
1: dan 103,1 FM bisa banget.

0: We done?
1: Yeah.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: enak ya, aku bisa nih jadi backing vokal Sobat Gen. Ada gak kira-kira yang mau tak backingin vokal? Mbak, jangan kamu jadi baking powder aja atau baking soda. Bisa untuk membersihkan lutut dan siku. Tapi dicampur sama lemon dulu ya, Nares. Ya ampun, tiba-tiba udah kepikiran untuk bersih-bersih kamar mandi, Sobat Gen. Ya, namanya juga weekend. Weekend itu selalu ada aja gebrakannya. Boy, apa yang dibersihin, apalagi mengingat mendekati 17 Agustus. Kumpul warga, bersih-bersih, apa sih istilahnya bersih-bersih komplek itu? Namanya apa? Kerja bakti. Sampai lali aku sampean. Iki ono sopo iki yang sudah masuk ini? Ada J. Namanya sih J tulisannya, cuman kita akan cek suaranya J yang sudah masuk menyapa kita semua di pagi hari ini. Halo J.
1: Hai Kak Nares.
0: Halo.
1: Ini Cece.
0: Oh beneran kan ada JJ?
1: Aku kapan lalu tuh stalking IG-nya Ken FM, terus kan ada fotonya Kak Nares tuh. Memang cuantik loh guys, lo, ternyata. Terus kayak influencer gitu.
0: Influencer apa?
1: Mau request lagu dong. Request lagunya Taksi yang hujan kemarin.
0: Taksi, oke.
1: Thank you.
0: Terima kasih banyak, J. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Habis ini tak puterin ya Taksi ha. Ini sesuai sama ini ya. Sesuai sama tarif normal aja. Ada Monica juga pagi hari ini yang sudah masuk. Halo Mon.
2: Pagi Kak Nares.
0: Selamat pagi.
2: Hal yang paling membosankan mempekerjakan rumah itu adalah nyapu, ngepel, gosok. Ya kan?
0: Iku kafe.
2: Terus setrika. Gosok sama setrika apa bedanya ya Kak? Ya benar-benar setrika. Nyapu, ngepel, pokoknya iku paling males. Apalagi satu Kak.
0: Apa?
2: Kamu tahu gak?
0: Apa?
2: Ganti spray. Lah sprayku lah abot sih Kak, kasurku Kak.
0: Spraymu tak
2: mual, rasanya berseni, barang kalir wis.
0: Males, mager, aras-arasen wesan. Apa Mon?
2: Request lagu dong Kak.
0: Boleh, mau request lagu apa?
2: Januari boleh enggak?
0: Januari.
2: Apa? Kenangan terindah Samson.
0: Oke, kenangan terindah ya Samson. Terima kasih Mon. Ya Allah, mana tadi yang menjawab kopi-kopiah nih? Ndi mau iki. Coba ya kita intip. Coba nak Harlem Cafe Sidoarjo Mbak Nares. Oke, next time aku coba ya ngopi-ngopi di sana ya. Pokoknya kudu enak. Lah enggak enak kamu yang bayarin aku lo ya. Iki sopo iki 0821 sekian. Kopi apa yang buat aku bahagia? Kopi pilih aku daripada laki-laki lain menjadi pacarmu. Ya Allah, mau jadi terus nomane taiki perkopi-kopian ini. Ada juga yang sudah masuk nih Sobat Gen. Siapakah ini? Pagi Kak Nares, aku suka cuci-cuci baju soalnya pakai mesin cuci. Loh aku tuh juga mesin cuci loh, cuman kayak lelah. Kamu gak lelah ta? Tapi paling males lipet-lipet deh Kak Nares. Bener. Boleh gak aku request Shawn Mendes yang Imagination? Boleh dong. Selamat siaran Kak Nares. Thank you Kak. Thank you juga buat kamu. Hati-hati di jalan. Tapi emang ya Sobat Gen ya, kalau misalnya tadi rata-rata itu banyak yang males cuci-cuci baju, tapi yang kali ini dia malah suka cuci-cuci baju loh. Cuci baju paling, oh paling gak enak sih tiba-tiba podo wae gak suka. Apalagi kalau banyak. Ya kan, siapa ini dari N tadi, Niar? Emang beneran loh Sobat Gen, cuci baju aku paling waras-aras. Aku kadang-kadang kalau udah numpuk banyak, kaburnya kemana? Ke panggon laundry ngarep, wis itu paling enak. Langsung laundry kiloan aja lah, paling alah paling ngetek piro sih, yang penting gak pegel, gak stres ya gak sih?
3: Gen, 103,1 FM, bisa banget.

0: Ren.
1: 103,1 FM, bisa banget.
2: Santuy rek, musiknya tak pause sisi. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis siki lanjut joget maneh.
3: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
4: BeQuick, ini baru bengkel.
5: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
5: Gen
6: FM. Walah yuk iki Gen Owalah.
7: Gen Owalah.
2: Sobat Gen, Surabaya merupakan kota besar yang memiliki banyak bangunan megah, keren, dan juga banyak yang memiliki nilai historis. Nah, ada satu gedung yang ternyata perguruan tinggi swasta pertama di Surabaya, sekaligus Jawa Timur, yaitu Universitas 17 Agustus 1945, atau yang sering disebut Kampus Untak. Di Kampus Untak ini juga memiliki Plaza Proklamasi yang unik. Jadi, Plaza Proklamasi ini merupakan sebuah landmark ikonik yang udah ada dari awal mula kampus ini berdiri, dari tahun 1958, Sobat Gen. Di situ terdapat pahatan-pahatan orang-orang yang menggambarkan suasana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tempat ini menjadi syarat makna sejarah, yang akhirnya selalu menjadi titik kumpul dan spot foto favorit Civitas Akademi. Gen Owala dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
6: Owala yuk iki Gen Owala.
7: Gen Owala.
8: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Sobat Gen, Yura, Yunita, dan Tulus bakal jadi gestar PKKMB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2026. Nah, buat kamu yang belum daftar kuliah, kabar baiknya pendaftaran mahasiswa baru gelombang 3 masih dibuka sampai 31 Agustus 2026. Langsung aja daftar di pmb.untak-sby.ac.id atau hubungi 0811 317 16. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kuliah keren awalnya juga harus keren.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: pagi sampai jam 10 pagi nanti. Ya apa lagunya? Enak kan? Semua lagu requestan udah aku puterin satu per satu juga. Ya masih mau request juga boleh loh Sobat Gen. Di 0811-352-1031 nanti Naris bakal puterin. Sambil kita mencari hiburan-hiburan dulu ya kayaknya sebelum weekend. Sebelum kita menemukan realita kehidupan kita di rumah. Yaitu adalah pekerjaan-pekerjaan rumah yang selalu bikin mager untuk ditandangi. Tapi pagi hari ini juga sudah ada yang masuk juga. Ada Dita Munandar. Selamat pagi Kak Dita.
1: Ikutan topik ya.
0: Boleh Kak Dita.
1: Kalau aku tuh paling gak suka adalah
0: apa?
1: Beres-beres rumah sama nata baju di lemari. Terus setrikaan juga. Tuh paling males aku Naris.
0: Bener Dita.
1: Oh iya, traffic lipat. Aku baru keluar dimana? Dari komplek perumahanku Pondok Chandra. Agak padat sih yang arah ke Trotodo. Tapi kan karena aku mau arah ke Stasiun.
0: Oh putar balik ya kamu ya.
1: Semoga aja lenggang.
0: Amin amin. Hati-hati
1: selamat
0: di jalan Dita.
1: Weekend ya.
0: Selamat weekend juga
1: kamu. Jangan lupa minum air putih karena panasnya nggak utuh pilok. Wah, itu harus panas nih nyopo.
0: Iya loh.
1: Untung dari rumah AC, masuk mobil AC, keluar
0: mobil AC. Temenan. Tapi kalau misalnya kebanyakan AC itu kita juga harus mengetahui juga untuk kondisi tubuh kita. Kita tetap harus terkena udara bumi. Ya tetap kena serengenge itu loh Sobat Gen, tetap wajib. Tapi kalau dibilang puanas, ancen puanas sih. Sampai kemarin tuh ada beberapa daerah yang kebakaran kan. Itu kayaknya feeling-feeling aku tuh karena kepanasan deh Sobat Gen. Ada Dani juga katanya paling males adalah setrika baju. Iya, ancen setrika baju itu ngurusi kelambi-kelambi ya Sobat Gen ya. Dari tadi nyuci baju, setrika baju, lempit baju, lemari. Lemariku Sobat Gen, duedel. Aku adalah orang yang gak bisa ngurusi baju. Bener. Ya Allah, ini ada yang sudah masuk juga, ada Dias. Yang paling males kulakukan di rumah adalah golei batang tikus. Oh, yang habis diracun. Bener. Pomane lek ketemu bentuke wis abstrak. Oh, kenapa? Mau request lagunya Solja yang mana aja? Oke, Dias, nanti aku puterin ya. Beberapa hari ini dapat 5 yang gede-gede. Dias. Tiba no dia ini ya, peternak. Kok bisa itu loh? Tapi emang ya Sobat Gen ya, tikus ini tuh kan kayaknya memang problematika warga-warga Indonesia ya. Setiap rumah tuh selalu ada tikusnya ya gak sih? Mamaku itu orang yang paling aneh. Dia tuh selalu merasa bahwa better ada tikus di dinding, bukan di dinding, di apa nih? Di plafon, daripada gak ada tikus sama sekali. Karena apa Sobat Gen? Mamaku paling takut kalau di plafon tuh ada ular. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh kan aku sempat cerita ya, kalau di plafon rumahku tuh ada biawak ya, ada nyambi. Terus habisnya itu bentuk plafon rumahku tuh yang dinding apa atapnya tuh yang ada sisi siku miring. Jadi si biawak ini tuh nggak bisa naik ke atas gitu loh, naik ke atas perusutan tambah perusutan di atas dia. Nah, kita tuh takutnya adalah kalau ada suara gesekan di plafon kayak bukan suara desis ya, tapi suara gesekan. Kan kita mikir tikus, mikirnya adalah ular. Jadi mamaku bilang, oh kalau ada ular berarti tidak ada tikus. Ya apa sih? Kalau ada tikus berarti tidak ada ular. Jadi better mendengar suara cit cit cit tikus daripada ada ular. Ya apa? Dia saja loh, tikusnya dihilangkan, dilenyapkan ambek Dias. Ada Ahmad juga yang udah masuk di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum Mas Ahmad.
2: Kopi apa yang terkenal di zamannya? Ayo Kak Nares.
0: Kopi apa tuh Mas Ahmad?
2: 1, 2, 3.
0: Apa?
2: Kopi yang terkenal di zamannya adalah kau pikir kaulah segalanya. Request itu ya Kak Nares ya. Kau pikir kaulah segalanya. Terima kasih Kak Nares.
0: Assalamualaikum. Hati-hati di jalan. Kaget aku tiba-tiba dipengoi. Kau pikir segalanya. Ada juga katanya gini. Kopi apa yang membuat bahagia? Apa tuh? Kopi pasten aku udah di Cristiano Ronaldo. Eh, tapi daripada Cristiano Ronaldo, aku mendingin sekarang itu pemain sepak bola yang lain loh. Ada buahnya. Cristiano Ronaldo ya udahlah ya, ganteng dari dulu sampai sekarang. Curiga Benino ini ya, makan melati kayaknya. Setiawan, assalamualaikum. Halo Kanaris, Wallace. Kemarin Wallace, saiki Wallace. Sebenarnya kamu tuh memanggil aku siapa, Setiawan? Penyiar yang punya kemanisan ngangenin buat orang selalu kangen. Alah. Paling males umba-umba karo jemuri sepaket. Pokoknya Kak Nares terima kasih, selalu sehat, selamat siaran. Semangat terus Kak Nares, terima kasih Setiawan. Emang ngurusi baju tuh paling males. Tadi kalau ada yang bilang, Monica bilang ya, katanya bed cover ganti spray itu males. Aku enggak lagi Mon, kan tinggal ditarik, tinggal dipasang. Tapi emang kalau PR guling ya, guling masukinnya sawal guling tuh ada agak susah Sobat Gen. Tapi kalau kamu apa sih yang paling males untuk weekend besok, tandang-tandang apa? Pekerjaan rumah yang paling bikin aras-aras? Sekalian request juga boleh di 0811 352 1031.
3: Merdeka bukan cuma bebas, tapi bebas berkarya, bebas bermimpi. Dirgahayu Indonesia, Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM. Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
1: BeQuick, ini baru bengkel.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.
6: Gen 103,1 FM.
7: Bisa banget.
8: Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
9: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemprov Jawa Timur menyediakan 4.000 undangan gratis untuk masyarakat mengikuti upacara HUT ke-81 RI di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Simak informasi selengkapnya setelah berita berikut ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR pada Jumat 14 Agustus 2026. Pidato pertama dijadwalkan dalam sidang tahunan MPR, sedangkan pidato kedua disampaikan dalam sidang bersama DPR dan DPD. Dilansir dari CNBC Indonesia, dalam agenda tersebut, Prabowo juga akan menyampaikan pidato terkait penyampaian RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Rangkaian sidang akan dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota MPR, DPR, DPD, serta para tamu undangan. Beralih ke berita selanjutnya, BMKG memperkirakan cuaca Surabaya hari ini pada Jumat 14 Agustus 2026 didominasi kondisi cerah. Mengutip berita Detik Jatim, suhu udara berada di kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 45 hingga 86%. Suhu diperkirakan meningkat hingga siang hari sehingga cuaca dapat terasa lebih panas terutama di kawasan perkotaan. Warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan cukup minum, menggunakan pakaian nyaman, dan mengurangi paparan sinar matahari langsung. Memasuki berita utama, Pemprov Jatim menyediakan total 4.000 undangan gratis bagi masyarakat untuk mengikuti rangkaian upacara HUT ke-81 RI di Gedung Negara Gerahadi pada 17 Agustus 2026. Undangan dibagi menjadi dua sesi, yakni 2.000 undangan untuk upacara pagi dan 2.000 undangan untuk upacara penurunan bendera pada sore hari. Melalui Radar Surabaya, masyarakat yang ingin hadir dapat mendaftar melalui kanal resmi yang disediakan oleh Pemprov Jatim. Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut langsung dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi. Demikian berita kali ini.

0: asik banget nih Sambat Gen pagi hari ini. Aku gak sendirian karena aku sudah rame-rame barengan
1: untuk
0: sama.
1: Untuk rekomendasi, ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Coba kayak gitu siapa yang salah? Akulah. Karena terlalu excited banget. Jadi pagi hari ini aku gak sendirian nih Sobat Gen, tapi aku barengan sama teman-teman dari komunitas yang keren banget. Ada dari komunitas Pol-Polan dan juga KYYCC. Selamat pagi guys.
4: Pagi.
3: Yeay. Wih, rame banget pagi hari ini. Ada Mas GG.
5: Halo.
3: Halo, ada Kak Nabila.
6: Hai.
3: Ini dari Pol-Polan.
6: Betul.
3: Nah, habisnya itu ada lagi, ada Cak Bandeng.
7: Yes.
3: Oh, berasa kayak lagi di Juanda-Juanda gitu ya.
7: Di kolam mancing.
3: Tapi kalau aku pengen tahu nih, kalian dari mana Pol-Polan sama Kak YYCC itu sebenarnya apa sih?
7: Nah, jadi Kak YY sama Pol-Polan itu komunitas sepeda. Komunitas sepeda yang didominasi dengan sepeda-sepeda vintage.
3: MTB vintage. Nah, itu dari tahun berapa minimal?
7: Startnya biasanya di tahun 88.
3: Hah?
7: Ya, 90-an, 95 gitu.
3: Oh iya, ya. Seumuranku tuh sepedamu, Mas. Oke, jadi awal mulanya tuh kayak gimana sebenarnya?
7: Awal mulanya itu sebenarnya sih kita tuh cyclist pandemi ya sebenarnya ya kan. Terus akhirnya

0: menjadi apa?
1: Menjadi kumpul-kumpulan.
2: Suatu komunitas yang guyub.
0: Iya, kan? Suatu komunitas yang guyub.
1: Terus habisnya itu dari situ kumpul komunitas yang sudah beranggotakan berapa orang sekarang?
0: Waduh, kalau dari KY itu ada 25 kalau asalnya. Terus kalau dari pol-polan itu sudah di 35 sekian.
1: Oh, ya banyak ya. Ya. Banyak. Tapi kalau Cak Bandeng ini kan berdiri di dua kaki kan?
0: Ya.
1: Pol-polan sama KY ya, kan?
0: Karena KY itu kan isinya
1: kamu enggak bisa setia satu gitu.
0: Bukan. KY itu isinya orang-orang tua yang menolak tua.
1: Oh, kok gitu? Ya, gitu. Kalian
3: jiwa muda.
1: Oh, yang kayaknya jiwa muda semua. Ya. Yang pol-polan. Yang pol-polan gimana?
0: Yang pol-polan kita lebih semua bisa masuk, semua bisa masuk.
1: Oh, enggak ada minimal usia ya?
0: Ya, cuma kita ke lebih spesifik ke brand tertentu.
1: Oh, ya, brand
0: Polygon,
1: apa?
0: Polygon.
1: Oh gitu. Kalau aku dengan Wim Cycle ku enggak bisa ya? Heboh.
3: Boleh.
1: Oh, boleh. Oh,
3: welcome.
1: Oh, gitu sebenarnya. Cuman kebanyakan adalah Polygon yang pol-polan.
0: Ya.
1: Kalau yang KYY?
0: Bisa Wim Cycle.
1: Oh, gitu. Aku tapi yang edisi Dimension itu loh dulu ya, oh, untuk anak 3 tahun ya. Ngetul koyoe ya sobat Gen ya. Tapi bisa nyeritain gak sih awal-awalnya itu, karena ini kan ada dua komunitas ya, ya kan. Memang kalau misalnya tadi udah di highlight adalah awal mulanya itu pasti dari kumpul-kumpul dari satu orang, hobi dari komunitas yang pas pandemi itu. Memang selama pandemi namanya olahraga sepedaan itulah viral ya toh ya. Sampai berantemnya mahal-mahal, lama-lama berantem beneran sama suami istri itu ya, karena beli terus ya, ya toh
0: ya,
3: harganya dirahasiain ya.
1: Iya bener, harganya bilang 5 juta besok dijual 5 juta. Akhirnya ribut. Tapi kan kalau sekarang itu masih eksis berarti ya untuk komunitas sepeda ini.
0: Masih eksis, masih. Jadi kadang yang berubah hanya trennya ya. Tren biasanya kalau sepeda itu kan kalau dulu tuh MTB 26 nanti pindah ke speknya ke gravel gitu ya, memang sepedanya buat gravel. Cuma gitu aja, cuma dia cuma pindah. Pindah style.
1: Oh iya iya iya iya iya. Tapi dulu tuh aku pernah loh ngikutin sepeda itu fiksi, guys. Udah luama itu aku zaman SMA. Kalau mountain bike ini lebih kayak apa berarti?
0: Mountain bike berarti lebih ke sepeda apa ya, sepeda gunung ya.
1: Yo yo Mas. Itu. Yo apa mountain bike ya sepeda gunung. Wes gara di arti noy teko Inggris nang Indonesia.
3: Lebih slow.
1: Oh lebih slow. Kan
3: balapan.
1: Iya iya iya, dulu ngebut-ngebut, kalau sekarang itu lebih
3: slow.
1: Kayak lebih slow aja.
3: Soalnya kan kita tuh keliling kota gitu loh, pengennya nyantai. Jadi enggak yang kebut-kebutan.
1: Oke.
3: Jadi fun-fun aja bareng-bareng.
1: Dan itu memang besok itu akan ada event berarti ya.
3: Betul.
1: Nah itu Sobat Gen, kita bakal ngomongin eventnya tapi nanti. Sama kalau misalnya kamu ada pertanyaan-pertanyaan langsung WhatsApp aja di 0811-352-1031. Karena aku yakin yang namanya orang suka main sepeda itu sampai sekarang itu masih banyak. Tapi sungkan masuk komunitas. Nah,
0: ya, kita
1: iya kan? Ya. Bener kan? Nanti kita bakal ngobrol lagi ya sama teman-teman yang ada di sini. Pokoknya kalian tetap stay tune aja barengan sama kita di sini.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Langsung dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, Nares gak sendirian ya. Kalau misalnya dari tadi kita tuh ngomonginnya adalah hal yang paling mager kamu lakuin di weekend, pekerjaan rumah apa gitu. Dari tadi Sobat Gen bilang cuci-cuci baju, kora-kora, ganti spray, habisnya itu cari batang tikus. Kok ya gak ngerti kegiatan orang di hari weekend itu nyari batang tikus. Gimana kalau misalnya weekendnya kamu bisa menambahkan aktivitas-aktivitas baru? Contoh, gabung komunitas sepeda MTB. Kayak pagi hari ini teman-teman yang lain juga sudah datang di sini. Tadi kita udah kenalan ada GG, Nabila, ada Cak Bandeng. Kita boleh sapa-sapa lagi nggak nih guys? Wih, semangat banget. Tapi tadi kesini ngontel kalian. Aku pikir karena saking cintanya gitu loh kemana-mana. Tapi guys, aku tuh penasaran ya sama mereka-mereka ini. Apa yang bikin aku penasaran? Betis. Bentuk betis pesepeda itu kayak gimana? Lebih kenceng daripada betis pelari atau betis pesepeda sebenarnya?
1: Ya kalau leg day sama aja gitu. Ya, sporty banget nih.
2: Kayak ya kan sama-sama.
0: GG ini kan basket juga atau kamu ya, GG?
2: Basket juga. Sebenarnya kalau tergantung trainingnya juga ya. Kalau tanpa strength pasti lebih ke cyclist. Pasti. Kalau misal dibandingin lari-lari kan leg day-nya ditambah dengan gym ya.
0: Benar. Gitu. Berarti memang sepeda ini sebenarnya nuampol banget ya. Nah, bisa ngurusin tak guys?
2: Oh, iya sama-sama kardio kan.
0: Iya. Nah harus berapa 1 kilo itu sepeda berapa kilometer?
2: 1 kilonya.
0: Kita mau turunin 1 kilo badan nih harus sepeda berapa kilometer?
2: Kalau untuk cutting kita kan mainnya durasi pasti.
0: Ini ono aderai ki.
2: Gak perlu cepat, kita main di waktu aja sih sebenarnya. Itu udah cutting banyak banget.
0: Oh iya. Iya. Sek, kalian tuh bisa sepeda berapa jauh sih sebenarnya? Cak Bandeng ini kok ya waduh ini.
1: Ya kalau misalnya kan kita tiap tahun kan ada event kan, kayak event gravel, event apa gitu, itu rata-rata jarak yang ditempuh ini belusuan ya, bukan ya, aspal ya, itu 80 sampai 100 kiloan lah.
0: Hah, 80 ya. 100 kilo itu kan sebenarnya Surabaya Malang ya Mas ya?
1: Surabaya Malang tuh 80 sekian.
0: Iya kan? Kalau 100 tuh sampai Surabaya mana?
1: 100 tuh berarti ya Surabaya Lawang mungkin ya.
0: Surabaya Lawang? Wih gila sih itu naik sepeda itu.
1: Iya.
0: Hah? Itu kamu gandol juga gak megang mobil gitu juga gak? Enggak ya? Gak boleh. Bener-bener ngontel Dewi.
1: Ngontel.
0: Ada tipsnya gak sebenarnya untuk Sobat Gen, untuk pertama kali jadi pesepeda itu harus kayak gimana sih?
1: Sebenarnya sepedaan aja dulu sebenarnya. Itu aja, sepedaan dulu terus
3: rutin lah.
1: Rutin betul. Kalaupun deket-deket misalnya ke warung Madura gak jauh dari rumah, gak usah naik sepeda motor, bawa sepeda.
0: Iya lo.
1: Kadang kan deket-deket cuma terus sepeda motor. Nantong gue sepeda motoran.
0: Itu aku lagi. Kakiku bisa dibilang agak useless ya.
2: Sama bersepeda rame-rame sih.
1: Iya, rame-rame.
0: Iya, enggak kerasa ya.
2: Kerasa. Itu makin kerasa fun, terus kerasa juga. 30 kilo, 50 kalau bareng-bareng kayak ya kayak rasanya enggak
0: fun. Benar-benar. Dulu pas aku zaman SMA, zaman fiksi-fiksi itu ya Sobat Gen, aku pernah di rumahku dirungkut, aku sepedaan ke SMA aku Bayangkari sini sendirian. Terus habisnya itu putar-putar Surabaya sampai Tugu Pahlawan, makan, pulangku lewat Masjid Agung, kumpul di sana makan-makan lagi. Nah, dari Masjid Agung balik ke Rungkut nangis aku masa.
2: Sendiri.
0: Itu kerasa banget. 2 hari setelah itu aku gak kemana-mana. Aku terkapar jadi gombal. Tapi emang deh sepeda itu seru banget Sobat Gen. Nah kalau misalnya buat newbie itu better kita pilih sepeda yang kayak gimana sih? Karena aku bisa bilang sepeda itu tiap orang jodoh-jodohan ya Mas ya?
1: Jodoh-jodohan sih sebenarnya.
2: Cocok-cocokan
1: itu tergantung size kan, karena sepeda itu ada size-nya.
0: Iya sih benar sih.
1: Jadi tinggi badan misalnya tinggi badannya Gigi ini sudah hampir
0: tinggi banget.
1: Pena ini ya. Gak mungkin kan dia pakai sepeda yang lebih kecil kan?
0: Iya, naik Sally gitu gak mungkin gak ya. Mungkin. Bayangin Gigi setinggi ini Sobat Gen, numpak Sally temenan ngetuel deh.
1: Benar. Jadi kecil, jadi sakit semua malahan badan.
0: Iya.
1: Begitupun juga kalau misalnya tinggi badan gak sesuai dengan size sepedanya, misalnya XL sepedanya. Jadinya kan kayak apa ya, gak
2: gak fit ke badan.
0: Gak gilo.
3: Capek-capek juga.
0: Iya. Jadi memang harus yang pertama disesuaikan dengan tinggi badan. Postur tubuh kita tuh kayak gimana kan? Karena untuk beberapa orang kalau sepedanya terlalu bungkuk di bawah, stangnya juga enggak nyaman di punggung gitu. Ada preference enggak dari kalian untuk newbie itu sepeda yang seperti apa harusnya?
1: Sebenarnya seperti apa ya? Paling
0: sepeda keranjang ibu-ibu ke pasar.
1: Nah, itu tergantung ya kalau misalnya kalau kayak Kubil nih. Kubil kan baru
3: tadi kenalin Nabila.
1: Oh, Nabila ya. Nabila Kubil.
0: Nabila Kubil. Bil tak kubil kubil. Ayo mana?
3: Kalau aku kan dari kecil emang udah sepedaan, terus emang udah dikenalin sama ayah gitu loh. Nah itu tuh emang ganti-ganti berdasarkan kebutuhan.
0: Oh, kalau gitu.
3: Zaman sekarang kan anak kecil udah main apa itu yang push bike ya?
0: Iya push bike.
3: Jadi kan menyesuaikan gitu loh. Terus terus ntar kalau misalkan udah bisa roda 4. Terus kalau sekarang kan fokusnya main MTB karena. Menyesuaikan aja, lebih suka yang gede gitu.
0: Gagah
3: loh.
0: Gitu ya. Ini emang MTB
3: kalau sepeda tuh kayak harus ganteng gak sih?
0: Iya, semuanya juga harus, pasanganku juga harus ganteng. Tapi ini emang semuanya itu kalau kita ngomongin soal MTB, apalagi kalian adalah komunitas-komunitas dari MTB, emang keren-keren banget. Boleh di-spill, harga sepeda paling mahal punya siapa toh?
1: Nah, kenapa pada ngeliatin aku sih?
0: Oh ya kelihatan cak bandeng banget. Itu izin nggak mas sampai bojomu mas?
1: Oh iya ya tahu
0: support,
1: itu uang laki ya.
0: Oh iya.
1: Uang laki.
0: Oh iya berapa itu sepeda paling mahal untuk MTB-mu tuh mas?
1: Ini ya adalah mas.
0: Dua digit? Lebih tiga digit?
1: Nggak, dua digit ya.
0: Dua digit tapi hampir ke tiga digit kok ya. Wow.
3: Part-partnya nggak sih yang
1: ya, ini?
0: Oh iya part-partnya
3: buat ini.
0: Oh tuh ganti-ganti juga ya?
1: Ya.
0: Biar makin apa?
1: Efisien aja tenaganya. Misalnya
0: oh,
1: gini.
0: Gitu.
1: Kita tuh menempuh jarak 30 kilo ya. Dengan grup set standar tuh kan untuk menempuh jarak 30 kilo kan kadang-kadang aduh kok jadi berat.
0: Moyo.
1: Nah kalau misalnya dengan part-part yang
2: Bagus
1: itu 30 kilo itu lebih tenaganya lebih enggak kebuang banyak. Jadi kita bisa menempuh jarak lebih lagi gitu.
0: Oke, ini ya pentingnya Sobat Gen untuk bergabung dengan komunitas karena kita bisa sharing ya kan. Kira-kira apa-apa aja sih part-part yang harus kamu ganti untuk menambah efisiensi kamu bersepeda karena sepeda itu harus fun, namanya hobi semua tuh harus fun. Sama kegiatannya dari komunitas Pol-Polan dan juga KYYCC ini juga ada sesuatu yang fun 2 hari lagi apa? Habis ini kita bakal bahas kupas tuntas satu-satu.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

Merdeka bukan cuma bebas, tapi bebas berkarya, bebas bermimpi. Dirgahayu Indonesia, Gen 103,1 FM, bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Langsung dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih barengan sama teman-teman dari komunitas Pol Pola dan juga KYYCC. Wih, masih rame loh ini mereka. Karena memang mereka itu, aku dari tadi ngobrolin di TikTok juga selama off air tuh seru banget. Komunitasnya seru, komunitasnya guyub, banyak activity-nya. Tiap minggu juga selalu ada kegiatan. Salah satunya adalah Rabu-Rabu. Boleh dijelasin gak sih itu sebenarnya agenda apa setiap Rabu-Rabu itu, Mas Gege?
1: Oke, untuk hari Rabu-Rabu itu kita ada kayak ya fun aja keliling kota Surabaya, ya Mas ya?
2: Iya.
1: Keliling kota Surabaya di mana open buat teman-teman kalau mau join. Menurutku itu momen yang pas buat para bersepeda untuk awal-awal ya Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Karena funnya memang kalau menurutku untuk bersepeda itu paling asik bareng-bareng. Apalagi kalau di sepeda itu kan nambah teman baru juga.
0: Setuju.
1: Pastinya.
0: Mm-mm.
1: Coba aja kalau waktu lagi cyclist gitu, lagi bersepeda, sapa-sapa aja teman-teman atau langsung aja ngobrol blend, itu pasti akan sinkron dan open banget buat teman-temannya. Tapi tergantung lagi kitanya malu-malu nggak. Kalau aku awal-awal kan berangkatnya juga dari Rabu-Rabu terus langsung nyambung ke teman-teman gitu, ya akhirnya connect aja di situ, nambah teman baru buat aku. Jadi momen yang pas buat awal-awal bisa di situ. Terus untuk menempatkan sepeda dan lain-lain itu sebenarnya sepeda apapun terserah, ini kan fun dan hobi juga, jadi Rabu-Rabu momen yang pas di situ. Kadang juga kita aktivasi bareng sama teman-teman UMKM brand.
0: Oh wow.
1: Yes, di situ kita saling cross di mana brand pengen dibuatin aktivasi, terus beberapa benefit dari kita dan brand juga kita cross di situ. Seperti
0: oh
1: itu,
0: nice, yes. Keren banget. Jadi memang kegiatannya untuk Rabu-Rabuan ini memang banyak ya, selain kumpul-kumpul bareng, tapi juga bisa sharing, bisa nambah link relasi. Juga relasi bisnis, semuanya bisa kumpul jadi satu. Dengan syaratnya memang harus punya sepeda berarti untuk join.
1: Ya, syaratnya bersepeda.
0: Sepedanya apa aja kan?
1: Bebas, bebas banget.
0: Pokoknya bisa jalan-jalan bareng, bisa mengikuti lah ya. Jangan sampai ketinggalan banget. Yang satu udah nyampe tengah jalan Darmo, yang satu masih dirungkut gitu kan.
1: Kita nggak pernah nganu sih untuk masalah speed Rabu-Rabu. Kita kalau misal ada yang ketinggalan gitu, ditunggu dulu.
0: Oh, nggak pernah gitu. Dibizui.
1: Ya.
0: Karena ini adalah komunitas yang ramah lingkungan,
1: ramah
0: ya.
1: Lingkungan.
0: Saking ramahnya terhadap warga-warganya, sama anggota-anggota komunitas dan juga mungkin calon anggota komunitas yang baru, mereka juga kali ini bakal mengadakan event juga ya Sobat Gen. Untuk tanggal 16 Agustus besok adalah MTB Vintage Day 2026. Itu seperti apa?
1: Yaudah. Seperti apa gimana?
0: Ayo Bill.
2: Ayo. Mbak Nabila.
3: Jadi ceritanya pakde-pakde ini tuh iseng. Asbun lah, ayo ngadain acara yuk gitu. Karena ternyata MTB Vintage itu acara internasional ya.
0: Oke, okay.
2: Betul ya, worldwide.
3: Worldwide. Tapi untuk tanggalnya itu menyesuaikan masing-masing daerahnya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kebetulan karena Independence Day, acara kemerdekaan, ya udahlah bikin tuh acara MTB Vintage di
2: THR Arena.
3: Startnya jam 12.30
0: siang.
3: 14.30
0: oh, sorry. Makanya kalau 12.30 kayak nguentang-ngentang banget itu.
3: Maaf, typo.
0: 14.30
3: terus keliling. Jalan-jalan bareng. Terus
0: nanti
3: finish lagi di THR Arenanya.
0: Oke, okay, dari start dan finishnya adalah di THR Arena itu.
3: Oh, startnya di MTB FM di Simpang Dukuh.
0: Oke, okay, lebih ke ini ya, kompetitor kita radio ya. Gak masalah, Nabila langsung kaget, oke. Okay. Berarti startnya dari radio situ sampai THR Arena itu.
3: Betul.
0: Baru ada kegiatan-kegiatan yang lainnya.
3: Betul.
0: Terus
3: nanti setelah finish,
0: gak apa-apa Nabila, gak apa-apa dari MTBFM, tak bantuin. Terus
4: dari sini?
0: Ya boleh aslinya. Iya, terus habisnya itu.
3: Terus nanti di sana itu bakal banyak banget kegiatannya.
0: Oh seru nih.
3: Ada fun competition, nanti bisa ngikutin apa beberapa race-nya. Jadi menyesuaikan. Kan kita kan all bikes welcome, tapi untuk race-nya itu khusus MTB. Jadi menyesuaikan.
2: Jadi terus ada dua track sih. Ini ada dua track. Jadi satunya itu
0: mungkin
2: track
0: Mas tanah. Cabanung bisa renah.
2: Jadi ada track tanahnya gitu. Terus ada track yang aspal.
0: Oke.
2: Ya, jadi looping di
0: muter-muter di situ.
2: Jadi supaya ya semua bisa ngerasain kesenangannya gitu.
1: Kemerdekaan ini.
2: Ya, kemerdekaan ya. Bersepeda ya, ini ya.
0: Gitu. Oh, nice. Terus habis itu ada hadiah-hadiah enggak sih?
3: Ada dong.
2: Banyak banget.
3: Ada dong.
1: Banyak ini jadi kita MTB untuk yang event besok ini kita merangkul UMKM juga yang ada di Surabaya. Jadi hadiah-hadiahnya juga dari brand itu juga.
0: Oh iya, brand apa?
1: Brand Loser banyak Collective. Di Surabaya.
0: Oke.
1: Okay. UMKM gitu. Terus lebih ke itu sih kita crossnya di hadiahnya di brand-brand UMKM itu.
0: Contohnya nggak apa-apa nih sebutin.
3: Oke, okay, kita di kebetulan kita tuh disupport banget sama Rodaling. Kasat Mata.
0: Soalnya ownerin
1: lagi nih.
3: Kasat mata.
0: Mau tak tambahin lagi tah? Kasat Mata. Biar puas.
3: Ada dari All Track, terus Cahaya Timur, Bakmi Cahaya Timur.
0: Bakmi Cahaya Timur, soalnya ownernya di sini Bakmi orang... Cahaya Timur.
3: Cahaya Timur. Terus ada Soul Campus, Warta-Warti,
0: iya.
3: Samba Cola, Pantera, Playable,
2: ya Playable,
3: Exa Service, Eka,
2: Hijack juga.
3: Oh Hijack,
0: Hijack Samba,
3: ada Bird Dogs, Bird Dogs,
2: ya, Bird Dogs,
3: Terasa Nikmat, Cosmic, Back Sound,
2: Kopi, anu itu apa?
0: Kopi.
2: Kombi Kribo.
0: Kombi Kribo.
2: Ada
3: Good. Haiko sama Kedai Kafe.
0: Oh, ditambahin lagi tadi Kedai Kafe.
3: Kedai Kafe.
0: Terus ya basically ini teman-teman kalian
3: media
0: ini
3: media partner dari Gen FM.
0: Yeah.
1: Itu yang utama itu ya Gen FM.
0: Meskipun berangkatnya enggak dari sini ya. Tapi enggak apa-apa ya Allah di TikTok ini udah bilang Gusti B, Nabila kena mental. Gak tahu lah ya. Tapi memang ini acara seru banget. Kalau misalnya Sobat Gen tiba-tiba mau join tuh bisa gak sih guys?
3: Bisa.
0: Oh, boleh?
3: Boleh.
0: Oh,
3: kita
0: iya?
3: Gak ada pendaftaran apapun. Jadi kalau mau join silahkan langsung ke Tikum.
0: Tikumnya tadi adalah MTB FM itu tadi.
3: 14.30
0: langsung join.
3: Langsung jalan.
0: Oh wow, gitu. Ini seru banget. Jadi Sobat Gen kalau misalnya tanggal 16 Agustus besok gak ada agenda apapun, apalagi suka banget sama sepedahan, boleh dibawa sepedanya. Kita kumpul bareng-bareng di jam 14.30 di MTB FM itu ya. Nanti akhirnya endingnya akan ada di THR Arena dengan banyaknya aktivitas-aktivitas yang sudah diagendakan sama teman-teman komunitas Polpolan dan juga KYCC. Kemudian juga ada banyak hadiah, ada door prize juga, ada games juga, dan activity-activity yang lainnya. Mungkin mau ditambahkan lagi untuk agenda dari MTB Vintage Day 2026, apalagi dari Cabandeng mungkin.
2: Agenda apa ya?
3: Yang ini bike
2: part. Paling ada bike, jadi di situ selain UMKM itu juga kita ada bike parts.
1: Bike
2: ya,
1: parts.
2: Jadi Swapbit, teman-teman UMKM yang jualan part sepeda bekas maupun baru itu ada di situ. Terus ada bike show. Sama apa lagi ya, bike show terus DJ. DJ itu dari dua Manado ya.
3: DJ perform ya, dari Om
2: Manado.
3: Aldo dan Om Valdi.
0: Yeah. Oh wow, senior semua itu ya. Ini seru banget nih Sobat Gen, apalagi untuk mendekati 17 Agustus hari kemerdekaan. Berarti temanya kebayang akan merah putih. Atau enggak sebenarnya besok?
2: Enggak.
0: Bebas aja.
2: Bebas aja.
0: Pokoknya culture aja lah ya.
2: Yes.
0: Dandan culture, dandan keren, ganteng. Siapa tahu ketemu jodoh di sana. Nah. Kayak ada siapa nih yang baru datang ini? Api piu di sini.
4: Ajak-ajak yang cewek-cewek juga kan.
0: Oh iya, yang cewek-cewek juga ikutan loh ya. Wajib banget ikutan guys ya. Aku mungkin kalau misalnya bisa aku akan join deh ya. Kita seru-seruan barengan sama teman-teman di eventnya MTB Vintage Day 2026. Mungkin ada tambahan lagi mau follow sosial medianya biar dicek-cek juga boleh?
2: Boleh, pokoknya untuk acara biasanya kan banyak yang tanya nih. Karena biasanya acara sepeda itu pagi, kalau kita ngadainnya sore ya, sampai
0: malam.
2: Terus kalau untuk mau tanya-tanya seputaran komunitas sepeda, bisa cek IG-nya KYY sama Polpola.
0: Di mana itu Instagramnya?
2: Di @polpolan atau poligan-poliganan ya, sama kyy.cc. Bisa juga ke yang Bebcycle ya kan?
0: Bebcycle. Oke.
2: Okay. Itu yang
3: komunitas buat cewek-cewek bersepeda.
0: Ah, lucu banget. Aku mau join yang itu.
3: Boleh. Tapi kita juga suka nebeng mereka-mereka.
0: Enggak apa-apa. Saya kalau aku tiba-tiba masuk ke mereka aku rada takut sebenarnya.
3: Seru. Iya, gitu lah.
2: Oke.
0: Oke, jadi memang kalian bisa cek-cek aja sosial medianya mereka ya guys. Yeah. Terima kasih banyak. Ini ada tambah. Oh ini loh, kyye.cc sama pol-polannya itu adalah di pol2_an ya. Yeah. Cek-cek aja di dua sosial media itu. Sampai ketemu untuk Sobat Gen di tanggal 16 Agustus 2026 di eventnya MTB Vintage Day 2026. Sekali lagi terima kasih banyak untuk GG, Nabila, Cak Bandeng sama Api Piu. Terima kasih banyak. Udah mampir di sini. Thank you so much guys. Have a nice day. Sukses terus untuk acaranya.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget. Hey, so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

0: Merdeka bukan cuma bebas, tapi bebas berkarya, bebas bermimpi. Dirgahayu Indonesia
1: dan 103,1 FM bisa banget.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Kebakaran di kawasan Gunung Bromo dinyatakan padam, namun masih terlihat asap tipis di sejumlah titik. Simak infonya setelah berita yang satu ini. PSG dan Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk transfer Ferran Torres. PSG membayar sekitar 50 juta euro atau setara 1 triliun rupiah untuk memboyong penyerang timnas Spanyol tersebut. Dikutip dari Antara News, Torres akan meninggalkan Barcelona setelah membela klub sejak tahun 2022. Selama berseragam Barcelona, ia mencatat 65 gol dari 207 penampilan. Kepindahan ini terjadi setelah Torres tampil gemilang bersama timnas Spanyol dan menjadi pencetak gol kemenangan di final Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, harga minyak dunia turun lebih dari 2% pada perdagangan Kamis 13 Agustus 2026. Melansir berita Detik Finance, penurunan terjadi setelah OPEC memangkas proyeksi pertumbuhan permintaan minyak dunia tahun 2026. Pasar juga mencermati meningkatnya pasokan minyak, sementara kekhawatiran terhadap pelemahan ekonomi global turut menekan harga. Sebelumnya, harga minyak juga tertekan oleh meredanya ketegangan geopolitik dan membaiknya arus pasokan global. Memasuki berita utama, kebakaran di kawasan Gunung Bromo kini telah padam setelah sebelumnya melanda sejumlah area. Melalui Kompas Jatim, meski api sudah tidak terlihat, masih terdapat asap tipis di beberapa titik yang menandakan proses pendinginan dan pemantauan masih dilakukan. Petugas tetap melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul. Penutupan kawasan wisata Bromo sebelumnya diberlakukan untuk mendukung proses pemadaman dan menjaga keselamatan pengunjung. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
2: Gen 103,1 FM bisa banget Sobat Gen. Terima kasih banyak untuk hari ini. Aduh, hari Jumatnya seru banget loh hari ini ya, Ruang Mepol. Pokoknya Sobat Gen yang lagi on the way, yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Kita doakan Jumatnya penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, penuh dengan rizki, penuh dengan hal-hal baik. Jangan lupa yang laki-laki mungkin bisa siap-siap Jumatan dari jam sekarang. Siap-siapannya 2 jam. BE mau lulura dulu ya Sobat Gen ya. Ya wes lah, Neres waktunya pamitan. Thank you so much for today. Minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 10, yang pasti di Kicau Pagi barengan sama Nareswari Dila. Ciao.

itu bebas. Tapi kamu udah beneran bebas belum? Jadi di tahun ini, yuk kita benar-benar merdeka dari yang namanya overthinking. Gak usah terlalu pusing mikirin omongan orang. Gak usah takut juga kalau nanti gagal. Udah, mulai aja dulu, jalanin aja dulu. Karena ingat ya, hidup kamu itu bukan punya netizen. Merdeka! Gen FM bisa banget!

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo.
2: Ya.
3: Dengan Mbak Fuji.
2: Iya, dari mana?
3: Ya, saya dari Siska, ini sekretaris Pak Haikal dari Bawaslu.
2: Dari Bawaslu?
3: Iya.
2: Mau ngapain ya?
3: Kita butuh 5 menit aja, ini mau ngajak kita sama kebetulan ya. Nanti biar langsung detailnya dijelasin sama Pak Haikal aja ya. Pak, udah.
4: Selamat pagi, Bu Fuji, perkenalkan saya adalah tim di Bawaslu yang tugasnya membuat kampanye anti golput.
2: Oke.
4: Nah, ini saya ingin semprul sendiri, mau saya ajak kerja sama nih. Karena kalimatnya kan sangat terkenal ya sekarang ya.
2: Iya benar.
4: Ini sekarang semua bapak-bapak di sini aja rapat semuanya ngomongnya kayak gitu loh.
2: Oh, rugi dong gitu ya.
4: Iya. Rapat enggak dapat snack, rugi dong. Lucu sekali itu, lucu sekali. Gimana jadi apa? Semprul sendiri akan kami minta untuk bilang kalimat ini. Pemilu golput yang benar aja, rugi dong.
2: Siap, siap.
4: Ya, karena rugi dong itu cuma satu, orang akan menganggap itu adalah tim ses nomor satu.
2: Oh gitu.
4: Karena nanti kalau misalnya kita bilang rugi dong, nah itu nanti mikirnya itu adalah capres dua. Rugi dong, tiga kali ntar disebutnya pendukung nomor tiga. Kita pengen dongnya itu ada lima kali.
2: Lima kali, oke.
4: Dongnya itu ada lima.
2: Oke, boleh.
4: Saya coba ya.
2: Sebentar, Pak Sempul sama Pak Gekser sini.
4: Oh, langsung ada.
5: Iya, gimana?
4: Ini Pak Semprul.
5: Iya,
4: saya luar biasa. Semprul sendiri.
5: Iya.
4: Konten Bapak ini ada di mana-mana loh, Pak.
5: Alhamdulillah.
4: Luar biasa. Bapak, kalau misalnya oke kerja sama kita, bilangnya gini. Pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong. Tapi dongnya harus 5 kali, Pak. Karena kalau 1 kali nanti dibilangnya supporter nomor 1. Yang bener aja, rugi dong. Gitu, Pak.
5: Oh, ya, sip.
4: Boleh saya dengar?
5: Ya, pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong, gitu.
4: Itu 3. 5, Pak, 5.
5: Oke, ulangin ya. Pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong.
4: Banyak banget, Pak. Aduh. 5 aja, Pak. 5.
5: Oke.
4: Coba.
5: Pemilu golput yang benar aja. Rugi dong.
4: Aduh, itu 6 kali, Pak. 5 aja, Pak. 5 kali, Pak.
5: Oke, siap. Sorry.
4: Iya, enggak apa-apa.
5: Rugi dong.
4: Silakan.
5: Pemilu golput yang benar aja. Rugi dong.
4: Kita oke nih, Pak ya. Bisa dengan Mbak Fuji lagi, Pak.
5: Oke.
2: Ya, halo, Pak.
4: Bagus sekali tuh Mbak Fuji. Nanti sebentar ya, Mbak. Ini ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah konten dari mulai kita deal sampai tanggal 14 semua isinya message-nya itu, Mbak.
2: Oh, konten di TikTok kita gitu.
4: Ya, kedua, tidak boleh pakai baju yang warnanya sama kayak warna partai.
6: Wow.
2: Oh, partai yang mana nih?
4: Semuanya.
2: Oke.
4: Semuanya. Mbak, baju apa kira-kira?
2: Biru.
4: Oh, itu partai, Mbak.
2: Biru kan nggak boleh, kan?
4: Ya, nggak boleh.
2: Biru nggak boleh, kan? Orange boleh dong.
4: Nggak boleh, itu juga partai, Mbak. Oh,
2: yang boleh jadi warna apa?
4: Hijau kuda.
2: Hijau kuda.
4: Ada nggak, Mbak?
2: Ada sih.
4: Ketiga adalah tidak boleh saya lihat akunnya me-like, me-share, meng-komen capres-cawapres yang lain. Kalau oke, kita deal kontrak kita, saya akan buka dengan harga ini nego ya, 1M.
6: Wow.
4: Saya kembalikan kepada pihak agensinya ya, Mbak ya.
3: Halo, Mbak Fuji.
2: Halo.
3: Ya,
2: halo.
3: Gimana, Mbak? Tadi udah sama Pak Haikal ya?
2: Udah ngomong sama
3: ya.
2: Pak Haikal.
3: Ya udah, oke.
2: Coba kita ngobrol
3: diskusi,
2: dulu.
3: Betul. Didiskusikan ya, nanti tinggal langsung saya telepon lagi biar kita ketemuan aja. Tapi jangan lupa ajak sama Fadli ya.
2: Fadli.
3: Kan ada Fuji, ada Fadli, sama Haji Faisalnya ajakin sekalian.
2: Kan saya bukan dari keluarga itu.
3: Ini bukan Fuji Mantana Torik.
2: Bukan.
3: Baiklah, saya salah orang.
2: Salah orang.
3: Saya salah sambung. Yang bener aja, rugi dong.
4: Berarti Fuji masuk salah sambung di GNFM.
3: Bagus.
2: Bagus.
3: Dikerjain sama temennya nih, Pak Fuji.
2: Akan. Ayo lu harus tanggung jawab lu.
7: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
8: Gen FM.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: Merdeka bukan cuma bebas, tapi bebas berkarya, bebas bermimpi. Dirgahayu Indonesia
1: dan 103,1 FM bisa banget.

Merdeka bukan cuma bebas, tapi bebas berkarya, bebas bermimpi. Dirgahayu Indonesia, Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Si Harian.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya ini, Des.
1: Siapa, Om?
2: Kenapa ini mobil anak, Om?
1: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella, kan?
2: Ah.
1: Nah, saya enggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
2: Iki sampah iki gak ono rambu-rambu e ta, lek ono sampah nek kok sampai ditabrak itu.
1: Loh ala, Om. Apa iki gak masuk yo sampah dipek rambu-rambu yo gak ono, Om.
2: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
1: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya tabrak.
2: Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
1: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om, yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
2: Eh, makane iku, kok nambal trotoare? Yo apa iki koyo ngene iki?
1: Om, saya takut, Om, jangan dilaporkan polisi.
2: Yo gak iso, aku koyo ngene iki kudu ngajak bapakmu iki. Mosok Om dhewean iki nambal trotoar.
1: Jangan, Om.
2: Ngerti enggak carane nembel trotoar nggih apa?
1: Yo tuku semen, tuku gragal, tuku apa? Om, saya tanggung jawab.
2: Yo wis yo, diapalno semen ambek gragale?
1: Yo di utuh tadi siji kok ditambel lo bareng-bareng tak omah yo, Om.
2: Ben ceket nggih apa?
1: Ceket yo juga iku. Semen.
2: Lak nguwur arek iki.
1: Napa?
2: Yo iku tukang-tukang iku kabeh, tukang bangunan. Iku mbek idune ceceket, ngono lho.
1: Lho ala ala kok banyol se. Oh.
2: Engko iki yo, mobil abang iki yo, gantene ono lampune.
1: Kok abang?
2: Abang pikep iki lho. Ya Allah.
1: Lho kok pikep sih? Oh, mobil lo bri.
3: Iya, apa sih, Om? Berarti untuk konco sak kelas e anak iki.
2: Yo maaf.
3: Ukurane Desi berarti Desi masuk salah sapa kene.
1: Ya Allah, gantian ya iki. Ya Allah, aku yang ngeretek banget.

0: Bahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali. Salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097. Atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm_sy. Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Merdeka bukan cuma bebas, tapi bebas berkarya, bebas bermimpi. Dirgahayu Indonesia
1: dan 103,1 FM bisa banget.

0: Desi Harian.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Iya.
1: Dengan Ibu Riani.
2: Iya, betul.
1: Dari JNT Kebayoran Lama, Ibu. Tadi ke tempat Ibu tapi nggak ada orang, Bu.
2: Mau nyawa barang?
1: Iya, gitu, Ibu. Soalnya di paketnya ada tulisan Happy Birthday. Kayaknya ini Ibu ulang tahun ya?
2: Iya, amin. Ya, alhamdulillah, betul, Pak.
1: Jadi gimana, Ibu? Ini enaknya nih, Bu, ya?
2: Titipin ke itu yang jaga mie ayam. Itu ada mie ayam happy nggak dulu, Mas, saya?
1: Mie ayam happy. Oh, yang Salma ya?
2: Hah?
1: Si Salma?
2: Salma. Bukan. Bapak gimana posisinya, bentar?
1: Jadi, kebawahan nama cuma paling 5 menit saya bisa kesana sih. Bayar Kang Mie juga.
2: Emang bayar apaan ya?
1: Ini ada apa sebenarnya, saya baca nih, Bu, ya. Happy birthday Riani dari geng cantik.
2: Terus
1: labu bu ada 3. Ini 2,7 juta sama tas. Tasnya 600.000. Nah, ini totalnya 3,3 juta. Ini kan COD. Ini siapa yang bayar, Bu?
2: Oh, saya enggak mau bayar. Saya enggak mesen.
1: Nah,
2: ya, tanyain nomor teleponnya ada nggak? Siapa yang pesan situ?
1: Ah, nggak bisa dihubungin.
2: Kalau namanya kado, maksudnya gue yang ulang tahun, gue yang bayar.
1: Ya, bukan urusan saya, itu mah, Bu. Saya kan di sini kurir, Bu.
2: Ya, bodoh. Saya nggak mau tahu.
1: Ini kayak begini-begini nih. Tulisannya COD. Ya, elah. Bu.
2: Iya, kenapa?
1: Sabar, Bu. Jangan ditutup teleponnya. Ini saya cuma mau minta solusinya gimana ini.
3: Halo, yang pesan siapa?
1: Ini siapa ini?
3: Saya suaminya.
1: Saya jelasin nggak? Nah, ini bagus lah. Bapak aja yang bayarin dah. Bapak yang bayarin nih. Tolnya 3,3 juta, Pak.
3: Urusan emas itu.
1: What? Kok saya? Ini kan namanya Betul Riani. Kebetulan.
3: Bukan, salah. Bukan Riani.
1: Nomor teleponnya bener. Ulang tahun. Tadi saya bilang happy birthday, deh. Kok salah sekarang? Di, jalan suruh bayar kagak mau.
2: Buat mas aja, udah.
3: Nggak, buat lu aja, mas.
1: Woi. Halo?
3: Ya, Pak. Dari mana nih?
1: Ini saya yang JNT tadi, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi saya ternyata...
3: Oh, nomor dari siapa ya?
1: Jadi, Pak, ini saya jelasin, Pak.
3: Itu siapa?
1: Jadi, yang ngirim itu ternyata namanya adalah Ken.
3: Ibu Ken,
1: nah. Bayar. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf.
3: Kok ada nomor saya ya?
1: Ini tertera di sini, saya nggak tahu kan, Pak. Saya masih cuma kurir, Pak.
3: Santai, nggak usah ngotot terus.
1: Jadi sudah, sekarang saya tinggal ngirim barang. Cuman karena ini mahal, yakin mau ditaruh di tukang bakmi.
3: Lah, bakmi itu rumah saya.
1: Oh, ya udah, Ibu Rianinya ada. Sekarang ini SOP-nya saya harus ngomong sama orang.
3: Lagi di rumah sakit. Bapak, makanya nggak usah pakai ngotot-ngotot.
1: Maaf. Bapak lagi sakit ya, Pak? Maaf.
3: Iya, kalau udah kiriman aja.
1: Iya. Saya mau ngomong sama Bu Riani, bentar, Pak. Boleh, Pak? Bentar, Pak.
3: Lagi cross-check deh ke orang yang ngirim.
1: Boleh, Pak. Ini karena SOP dari JNT-nya, Pak. Ini barangnya termasuk barang mewah, Pak.
3: Boleh, katanya orangnya mau ngomong.
1: Iya.
2: Halo,
1: Ibu. Mohon maaf ya, Bu. Ini ternyata dari Ibu Ken. Tadi oleh Ibu Ken, katanya langsung dikirim saja ke imigrasi. Katanya Ibu di imigrasi, Ibu, kantornya, Ibu, ya?
2: Oh, bukan imigrasi.
1: Oh, bukan. Ini dengan Ibu Riani Karpot, bukan sih, Bu?
2: Salah.
1: Wah, saya salah orang, salah sambung, dan Ibu masuk salah sambung di... GDB!
2: Ya Allah.
4: Happy birthday, Mariani. Lumayan nih, satu ngerjain, dua dapet nih.
1: Gue gak tega gue.
2: Kak, masalahnya, maksudnya langsung gue, kadonya udah buat lo aja kalau emang cowok didukung.
3: Awas gitu ya.

0: dibuatkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitamin
1: Bu. Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Siap? All good.
3: Seru banget, aku telat. Maaf.
2: Okay. Baru mau mulai kok.

0: Santuy rek, musik kita tak paus sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Walah yuk iki gen walah.
2: Gen walah.
3: Day I don't feel like doing anything.
1: Sobat Gen, warga Surabaya pasti tahulah Kebun Binatang Surabaya atau biasa disebut KBS. Ternyata, Kebun Binatang Surabaya ini menjadi salah satu yang tertua di Indonesia dan sudah didirikan sejak 31 Agustus 1916 silam. Wah, bahkan udah ada sebelum Indonesia merdeka ya. Pada awalnya, koleksi yang ada di Kebun Binatang Surabaya berasal dari koleksi pribadi seorang pecinta alam bernama H.F.R. Komar dan seiring waktu jumlahnya terus bertambah karena perkembangbiakan dan hasil kerjasama serta tukar satwa dari Lembaga Konservasi Internasional. Selain itu, KBS juga sempat berpindah lokasi beberapa kali, mulai dari di Kaliondo pada tahun 1916, lalu ke daerah Grudo pada September 1917, dan terakhir di Jalan Darmo seperti yang kita tahu sekarang. Gen, Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu. Owalah yuk iki gen owalah.
2: Gen owalah.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Sobat Gen, wah ini heboh banget sih ini. Yura Yunita, Tulus, bakal jadi gestarnya PKKMB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2026 ini. Wah, seru banget. Nah, buat kamu yang belum daftar kuliah, kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 3 itu masih bisa dibuka sampai 31 Agustus 2026. Jadi langsung aja daftar di pmb.untak-sby.ac.id atau langsung aja hubungi 0811-317-16 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kuliah keren awalnya juga harus keren.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Asuransi Harian.
1: Halo Bu Yuli.
2: Ya.
1: Kenalin aku Rudy Bu dari ByteDance TikTok.
2: Ya.
1: Nah gini Bu, aku langsung to the point aja Bu ya.
2: Iya.
1: Ini kita karena lagi masuk ke bulan Idul Adha ya Bu ya.
2: Iya.
1: Kita pengen mengajak penyanyi-penyanyi untuk ikutan Kurban Singing Challenge. Nah ini sebetulnya Ibu gak ngapa-ngapain, cuma nyanyi-nyanyi aja kayak biasa.
2: Mm-hmm.
1: Cuman Ibu kalau misalnya ada yang datang cuman sapa-sapa, selamat datang di Kurban Singing Challenge barengan aku Yuli, misalnya gitu ya Bu ya. Nanti Ibu jangan kaget, giftnya kalau Ibu nyanyi, nanti Bu giftnya adalah sate kambing. Tongseng giftnya. Tapi asalkan ibu nyanyinya lagu religi. Kalau ibu nyanyi lagu religi, itu giftnya itu adalah sate kambing, udah gitu tongseng atau kaki kambing. Itu kelipatannya 3 Bu. Nah lumayan kan Bu. Yang paling pamungkas yaitu sapi limo, itu harganya 3 kali universe. Itu Bu, kira-kira berminat gak Bu?
2: Siang, malam?
1: Bebas, bebas, kita bebasin bebas. Jam-jam ibu aja. Ini aku langsung lempar dulu. Sama nanti ibu ada 2 orang lagi nih. Ini yang satu ini dia ngetes lagu-lagunya. Yang satu lagi ngetes suara ibu ya. Ini langsung saya sambungkan ke Ibu Ria.
3: Halo, okay. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Ibu Yuli.
2: Iya,
3: dengan Ria di sini, Bu.
2: Iya.
3: Ibu tahu lagu Mangu enggak?
2: Nah, itu belum apa saya.
3: Enggak. Nah, itu jadi nanti kita akan pakai nadanya tuh nadanya lagu Mangu, tapi liriknya nanti udah kita buatin gitu, Bu. Coba Ibu nanti ikutin kata-kata saya ya. Jangan

0: Ah, cakep banget sih, Bu. I love your voice. I love your voice. I love the way when you singing.
1: Oke, Ibu.
0: Aku sih oke, Mas.
1: Oke.
0: Aku udah oke sih dari Ria ya, Mas.
1: Ibu Yuli.
2: Ya.
1: Itu bagus sekali, Bu. Ya, ada satu lagi, Ibu. Mas Broto, silakan.
3: Halo.
2: Ya, halo.
3: Ini langsung dengan Ibu Yuli ya?
2: Iya.
3: Saya lihat tadi suaranya oke.
2: Ya,
3: iya. Mungkin kita kasih satu lagu lagi. Kalau tadi kan Mangu ya. Nanti kita kasih videonya untuk statue-statue. Tapi lebih ke prengus-prengus, telan prengus baru gitu, Bu. Jadi itu itu mungkin bisa dicoba.
2: Prengus-prengus, telan prengus baru.
3: Cocok.
1: Ya, aku rasa sih langsung.
3: Ya, nanti next kita kirimin videonya via WhatsApp aja nggak apa-apa ya, Bu ya. Ini videonya tutorialnya by Davina Karamoy gitu.
1: Oke, Ibu Yuli. Nanti akunnya kita support juga ya. Ini kan dengan @YuliAgustinus ya, Bu ya.
2: Agak sih salah nih deh.
1: Wah,
2: salah pintar mas.
1: Alright. Dan Ibu masuk salah sambung di
4: Genepe.
0: Parah banget. Ini yang ngerjain lakinya sendiri, Bang Taufan. Parah banget, bini suaranya cakep.
1: Nyanyi dikit dong.
2: Tidak sih, cuma keterusin aja.
0: Parah banget, Bang Taufan emang.

0: Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk.
2: Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sis, pusing nih. Motor nunggak pajak, kena progresif pula. Denda pasti selangit.
0: Kalem bro. Spesial HUT RI ke-81, Pemprov Jatim ada pemutihan pajak dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026.
2: Serius? Dapat apa aja emang?
0: Banyak. Bebas denda, bebas progresif, sampai diskon 20% buat buruh. Ojol sama warga DTSN malah bebas tunggakan pokok. Pokoknya pajak di Jatim nggak naik.
2: Gokil, lengkap banget. Bayarnya gampang kan?
0: Gampang, Pol. Bisa di Samsat, Tokopedia, Shopee, Indomaret, sampai Bank Jatim.
3: Ayo, warga Jatim, manfaatkan segera. Info lengkap hubungi WA Samsat 0811-3055-7070 atau Instagram @bapendajatim. Yuk, bayar pajak sekarang!
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.

0: Selamat pagi.
1: Pagi. Dari mana, Pak?
0: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
1: Iya, kenapa ya, Pak?
0: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
1: Loh, kemarin tak tanya, katanya gak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
0: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
1: Iya, betul, Pak.
0: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
1: Oh. Mau, Pak, ya saya yang itu.
0: Loh, ini ada bola berdiameter 15 cm.
1: Oh, itu enggak tahu saya.
0: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu, berapa jari-jarinya?
1: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
0: Pinten.
1: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
0: Loh, ya ini.
1: Betul.
0: Ya, salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini, ya 10.
1: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
0: Nah. Ya ini salah genje, Bu. Kalau kayak gini mau enggak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
1: Aduh.
0: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
1: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya saya enggak muteng, Pak.
0: Gini aja. Ibu ke sekolah saja.
1: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
0: Betul, apa-apa kan deket.
1: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
0: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
1: Salah, Pak.
2: Loh, maaf ya, Bu. Berarti Bu masuk salah sambung ya, Pak.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Musik kita pau sisi, ngopi si, tarik nafas se, habis siki lanjut joget mane.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.
4: At Gen 1031 FM SBA.
5: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

Merdeka bukan cuma bebas, tapi bebas berkarya, bebas bermimpi. Dirgahayu Indonesia, Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Wait, hold up, stop.
1: Gen, 103,1 FM, bisa banget.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
4: Gen
5: FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
4: Gen FM.
1: Gen 103,1 FM.
5: Bisa banget.

0: Merdeka bukan cuma bebas, tapi bebas berkarya, bebas bermimpi. Dirgahayu Indonesia
1: dan 103,1 FM bisa banget.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA dan tertarik dengan jurusan hukum, kamu bisa pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Prodi S1 Hukum telah terakreditasi unggul. Pendaftaran mahasiswa baru gelombang 6 yang dibuka sampai 31 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unireng 2026. Masuk Prodi S1 Hukum, kamu bisa manfaatkan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas. Warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik, maupun non-akademik. Tak hanya program sarjana, Fakultas Hukum Unsura juga tersedia program Magister Hukum S2. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif. Siap mengantarkanmu jadi juara sejati, didukung dosen profesional, dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program Double Degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama Unsura. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.unsurabaya.ac.id. Nomor ofisial 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kampus unggul para juara.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
1: Sobat Gen, jujur deh, siapa sih hari gini yang gak pengen punya rumah idaman sendiri, yang legalitasnya aman, bebas banjir, dan lokasinya deket banget sama Surabaya? Ya jawabannya cuma di Mandiri Residence Krian. Lokasinya super strategis, tepat di 0 km Jalan Raya Provinsi. Mau berangkat kerja atau nongkrong, dijamin mobilitas kamu jadi jauh lebih mudah dan satset. Pilihan rumahnya juga lengkap banget, start dari 500 jutaan aja. Cukup bayar uang tanah jadi Rp1.500.000, unit pilihanmu langsung diproses KPR-nya. Banjir promo juga nih, nikmati diskon sampai Rp100 juta, dan yang paling penting, free semua biaya-biaya. Mulai dari biaya KPR, BPHTB, SHM, sampai asuransi jiwa dan kebakaran, semuanya full cover. Dengan cicilan mulai 3 jutaan per bulan, kamu juga berkesempatan dapetin bonus-bonus menarik lainnya. Seru banget kan? Yuk, gak usah kelamaan mikir. Langsung aja kunjungi Marketing Galeri Mandiri Residence di Krian Sidoarjo. Atau tanya-tanya dulu via WhatsApp di 0853-8521-6858. Hunian nyaman di Krian, ya Mandiri Residence.
0: Gen, 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. BMKG mengeluarkan peringatan kepada daerah dengan potensi kekeringan parah pada bulan Agustus tahun 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 30.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dapat beroperasi secara optimal pada akhir tahun 2026. Melalui Antara News, diketahui bahwa target tersebut ditetapkan untuk memperkuat koperasi sebagai pusat ekonomi rakyat sekaligus memperkuat peran UMKM di tingkat desa. Hingga saat ini, sebanyak 10.000 Kopdes Merah Putih dikabarkan telah beroperasi, dengan 3.300 koperasi dari jumlah tersebut telah beroperasi secara optimal. Sedangkan sisanya disebut masih dalam tahap penyesuaian. Selanjutnya, dikabarkan bahwa digitalisasi pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan dan Sembako telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Dilansir dari Detik News, terdapat lebih dari 3 juta keluarga telah mendaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar. Digitalisasi akan terus diperluas pada program bantuan pemerintah dan subsidi lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Memasuki berita utama, BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk sejumlah wilayah di Indonesia pada dasarian 2 atau periode tanggal 11 hingga 20 Agustus tahun 2026. Mengutip dari CNN Indonesia, terdapat sejumlah wilayah di Indonesia yang mengalami kekeringan berkategori awas, salah satunya yakni Jawa Timur. Disebutkan bahwa pada periode ini, BMKG memperkirakan tak ada peringatan dini untuk curah hujan berintensitas tinggi. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen
2: 103,1 FM, bisa banget.

Merdeka bukan cuma bebas, tapi bebas berkarya, bebas bermimpi. Dirgahayu Indonesia, Gen 103,1 FM, Bisa Banget.

0: hiburan keren.
1: Saya Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo, malam dengan Firda.
3: Halo, apa ya?
2: Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari Surabaya.
3: Oh iya, Pak.
2: Iya, panggil Bapak saya. Saya bukan kakak kamu.
3: Iya, gimana, Pak?
2: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
3: Dari semester 1 sampai semester 5.
2: 5 semester ya dapat ya?
3: Iya.
2: Happy dapat beasiswanya?
3: Iya.
2: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
3: Ini yang apa ya, Pak?
2: Iya,
3: kemarin
2: ya.
3: Memang sempat hilang, Pak.
2: Apa yang hilang?
3: ATM saya, lalu sudah saya urus.
2: Kok bisa?
3: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Mm-hmm. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
2: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya? Kok iso, Firda?
3: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya gimana ya?
2: Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja, deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa digunakan buat apa?
3: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
2: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
3: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
2: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
3: Oke, saya sebelumnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
2: Yakin kamu?
3: Oke, yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
2: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yo, gak pinter-pinter kuliahnya. Melari kuto iki apa? Terus ini jajan.
3: Mohon maaf sebelumnya gitu.
2: Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum
3: saya
2: lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare? Beli apa ini?
3: Saya juga gak tahu, Pak, itu
2: pondasi. Ini beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa iki? Apa iki ndo iki ndo? Saya gak suka kalau mahasiswa bohong kayak gini tuh.
3: Beneran
2: suka.
3: Pak, saya demi Allah.
2: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gitu kita stop. Just kayak gini, saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijetin mbahnya.
3: Oke, Pak.
2: Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu tolong dikasih cek ketok nom, Mbak ya.
4: Oh my god.
2: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
3: Balsam, Pak. Foundation, lip balm sama sunblock.
2: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
3: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya, makanya saya bingung, Pak.
2: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di Salah Sambung Gen FM.
3: Ya Allah. Ampun.

Yasin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: Yen 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, masih bingung mau ngapain pas weekend nanti? Cobain deh, mampir ke The 22nd Surabaya Kite Festival 2026. Di festival ini, kamu bisa lihat ratusan layang-layang dengan bentuk dan warna yang unik loh. Gak cuman itu, bakal ada tenan UMKM dan berbagai hiburan juga yang bikin suasananya makin seru. Cocok banget pokoknya buat quality time bareng orang tersayang kamu. Catat jadwalnya ya, festival ini bakal digelar tanggal 29-30 Agustus 2026, mulai pukul 10 hingga 4 sore di Southside Area, Long Beach, Pakuwon City, Surabaya. Buat yang mau ngepoin detailnya, langsung aja follow Instagram at tourism.surabaya. Dan jangan sampai kelewatan ya. Gen 103,1 FM, bisa banget.
2: Sobat Gen, buat kamu yang lagi cari rumah yang legalitasnya aman, bebas banjir dan dekat Surabaya, start 500 jutaan. Nah, ini ada di Mandiri Residence Krian. Berbagai tipe rumah ada. Hunian modern dengan lokasi strategis, tepat di 0 km jalan raya provinsi, mobilitas kemana-mana jadi lebih mudah. Informasi lebih lanjut, kunjung aja langsung marketing galeri Mandiri Residence Krian atau hubungi di nomor WhatsApp di nomor 0853-8521-6858. Hunian nyaman di Krian, ya jelas Mandiri Residence.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget!

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Titik api di Bromo dikabarkan telah padam dan kini petugas berupaya mendinginkan 8 titik panas. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Prabowo dalam pidatonya di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG akan diteruskan dengan perbaikan dan efisiensi. Mengutip dari Kompas.com, pemenuhan gizi lewat program MBG difokuskan kepada anak-anak agar mereka dapat belajar dengan baik. Disebutkan pula bahwa program tersebut terus diupayakan sebagai langkah untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh banyak anak-anak di sejumlah daerah dengan persentase stunting tinggi. Selanjutnya, disebutkan hingga tanggal 30 Juni tahun 2026, telah terdapat sebanyak 83.907 rumah tidak layak huni yang sudah dilakukan renovasi melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya. Dilansir melalui CNBC Indonesia, angka tersebut dianggap masih jauh dari target yang ditetapkan, yakni mencapai 400.000 rumah. Pemerintah menyatakan bahwa akan terus mencari langkah signifikan agar target tersebut dapat tercapai dan masyarakat dapat tinggal di rumah yang lebih layak. Memasuki berita utama, penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah memasuki hari ke-12 dan dilaporkan petugas sudah tidak menemukan adanya titik api pada Jumat pagi ini. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, saat ini tim gabungan masih memfokuskan upaya pendinginan di 8 titik panas yang masih tersisa di sejumlah wilayah di Pasuruan dan Probolinggo. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada sisa bara yang berpotensi memicu timbulnya api kembali akibat tiupan angin. Diketahui pula bahwa hingga hari ke-12 operasi penanganan ini, total luasan lahan terdampak karhutla di kawasan TNBTS tercatat mencapai kurang lebih 1.120,2 hektar. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
2: Asik banget.
3: Gen 103,1 FM.
0: Bisa banget.

Katanya sih, merdeka itu bebas. Tapi, kamu udah beneran bebas belum? Jadi, di tahun ini, yuk kita bener-bener merdeka dari yang namanya overthinking. Gak usah terlalu pusing mikirin omongan orang. Gak usah takut juga kalau nanti gagal. Udah, mulai aja dulu, jalanin aja dulu. Karena ingat ya, hidup kamu itu bukan punya netizen. Merdeka! Gen FM bisa banget!

0: Yan! 103,1 FM bisa banget!
1: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
1: Gen FM.
0: Gen 103,1 FM bisa banget!

0: Suara kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemerintah disebut siap membangun dan merevitalisasi 441 RSUD. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Banding Persib Bandung atas putusan Komite Disiplin AFC terkait laga melawan Rajpuri FC resmi ditolak pada Kamis 13 Agustus 2026. Dilansir melalui CNN Indonesia, Komite Banding AFC memutuskan Persib tetap bersalah terkait 3 pelanggaran kode disiplin AFC dalam ajang Liga Champions Asia 2 musim 2025-2026. Persib dijatuhi denda tambahan sebesar Rp17 juta akibat banding tersebut ditolak. Sanksi 2 pertandingan kandang tanpa penonton juga tetap berlaku, sehingga pertandingan playoff Liga Champions Asia 2 2026-2027 melawan Manila Diger pada tanggal 31 Agustus nanti akan dilaksanakan tanpa penonton. Berita selanjutnya, pendapatan negara ditargetkan naik 8,63% dalam APBN tahun 2027 dengan nilai Rp3.426 triliun. Diketahui melalui CNBC Indonesia, selain target pendapatan negara yang naik, Prabowo juga mematok nilai belanja negara mengalami kenaikan pada tahun 2027 menjadi Rp4.097,2 triliun. Dengan catatan ini, defisit APBN tahun 2027 dirancang senilai Rp671,2 triliun, yang mana dinilai semakin rendah dibandingkan tahun 2026. Beralih ke berita utama, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah siap membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah untuk memperkuat layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Mengutip dari Antara News, pembangunan dan revitalisasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang memadai, serta mampu memberikan layanan secara cepat kepada masyarakat. Sebagai tahap awal, pemerintah telah membangun 66 rumah sakit di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, dan dari jumlah tersebut, 22 rumah sakit telah beroperasi. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di InfoGen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: InfoGen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia, pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian.
5: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
3: Niji, Jangan Lupakan.
6: Gen 103,1 FM Surabaya.
7: Bisa banget.

bebas. Tapi kamu udah beneran bebas belum? Jadi di tahun ini, yuk kita benar-benar merdeka dari yang namanya overthinking. Gak usah terlalu pusing mikirin omongan orang. Gak usah takut juga kalau nanti gagal. Udah, mulai aja dulu, jalanin aja dulu. Karena ingat ya, hidup kamu itu bukan punya netizen. Merdeka! Gen FM bisa banget!

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, Pak, salam.
0: Iya, Bu Gita, saya Rahmat, Bu, dari JNT Wiyung. Iya, Pak Salim kemana ya, Bu, ya? Mau ngobrol aja sama Bu Gita, karena kan memang beberapa tunggaan-tunggaan ini kok belum diselesaikan. Katanya minggu ini, molor lagi katanya lusa, molor lagi katanya 3 hari ke depan, begitu, Bu.
1: Sebentar. Tanya ini ya.
0: Gini Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross check dulu ke Bu Gita, nggak apa-apa nggih Bu ya. Mohon maaf. Kenapa? Memang usahanya Ibu ini ada ini tak Bu, kayak pengembangan gitu Bu?
1: Enggak ada.
0: Gitu Bu, ada tambahan kiriman ini jemuran, temen. Iya, ini dari Pak Salim Bu, begitu. Makanya katanya mengatasnamakan ya sudah dari kantornya Ibu gitu ya. Saya approve aja sudah saya kirimkan begitu.
1: Itu ada berapa paket, Mas?
0: Kemarin ini ada 17, Bu. Lalu, ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang, gitu. Terus ada yang ke Wonosobo, sama yang ada di Butar-Butar ini, Bu. Yang di Medan sana, sama Duduk Sampean ini, Bu, yang dikirimkan.
1: Itu tunggaannya berarti cuma yang paket itu aja, Mas?
0: Tambahan, Bu.
1: Biasanya aman, ya?
0: Kalau dibilang aman, ya tidak aman, Bu, karena belum dibayarkan.
1: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan
0: ini sudah ditambahkan Bu.
1: Saya konfirmasi dulu ya Mas.
0: Gini Bu, mohon maaf, nanti takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya kan saya kurang enak.
1: Enggak apa-apa, saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa gitu. Betul, kan. Betul. Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang pas juga aman-aman kok, pas kecil kita enggak pernah top up gitu.
0: Okay. Terus Bu ngapunten, ini kan katanya kemarin waktu kan sebelum di wrap sama tim kita Bu jemurannya, itu dioleskan sama krimnya Ibu gitu.
1: Dioleskan?
0: Iya, betul. Jadi kayak jemurannya itu krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh Bu.
1: Kok bisa ya? Diolesin gimana ya maksudnya?
0: Iya, ini krimnya bisa dimaem tak Bu?
1: Nggak bisa, ngapain krim dimakan?
0: Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini, Bu. Krimnya dioleskan di roti tawar. Gitu, katanya bisa bikin putih.
1: Kan mawur, mana ada krim dimakan? Nggak ada. Aneh itu Salim, coba nanti Pak konfirmasi dulu, Mas.
0: Ya, nggih. Sama Pak Salim ini ngebon es teh gitu di warung sebelah.
1: Ini Salim siapa ya, Mas? Mas?
0: Halo, Salim Subagio toh, Bu? Anak buahnya Ibu.
1: Oh bukan Mas, mawur. Loh,
0: Salim sinten?
1: Muhammad Salim.
0: Loh alah, salah. Berarti saya teleponin. Loh maaf Bu Gita, berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Gen FM.
1: Ya ampun.
0: Bu Gita, selamat ulang tahun ya Bu.
1: Happy birthday.
0: Selamat ulang tahun. Sama-sama. Bu, ini bisa.
1: Parah.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktunya lanjut lagu-lagu sing enak.

0: FM, waktunya weekend nih, kita udah selesai siarannya.
1: Yo, happy long weekend ya Sobat Gen, yang mau lanjut sampai hari Senin liburannya. Selamat jalan-jalan ya.
0: Lu ke Bandung hari apa?
1: Besok pagi.
0: Besok pagi? Okay.
1: Yes.
0: Lu nonton Gaya Music Fest gak?
1: Oh, enggak, kerja.
0: Kerja soalnya. Ya?
1: Iya, Gaya Music Fest kan juga hari ini.
0: Hari
1: 14.15.
0: Hari ini dan besok.
1: Oh, hari ini dan besok ya?
0: Betul. Ini tanggal berapa?
1: 14.15. 14.15.
0: Bini gue di Bandung nih.
1: Gaya Music Fest?
0: Iya, ada di Gaya Music Fest. Ada juga acara lain sama Roni.
1: Roni Libels?
0: Enggak, trio. Roni Barulian dong.
1: Oh.
0: Roni Sianturi?
2: Roni Sianturi.
1: Muda. Bima sama Roni berdua doang?
0: Enggak lagi lah, sama tim.
2: Gosip.
0: Gosip
2: aja tuh.
0: Gua gini tuh. Pamit ya.
1: Pamit Sobat Gen, happy long weekend. Salam kemerdekaan.
0: Selamat HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-81.
1: Merdeka!
0: Kita kembali lagi hari Selasa barengan.
1: Yeah.
0: Hari Senin gue siaran sendiri.
1: Merdeka!
0: Happy long weekend.

0: Bisa banget.
1: Di Gen 98,7 FM.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day. Unfolding right here, right now. On News Update.
3: Dasko sebut DPR selap masukan publik tentang RUU perampasan aset terus berproses. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Nayizara. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan disiplin fiskal tidak boleh berhenti pada tahap pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus dikawal secara ketat hingga pelaksanaannya di lapangan untuk menekan pemborosan anggaran. Selanjutnya kita masuk ke berita utama. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terus berjalan di DPR. Ia menyebut saat ini Komisi 3 DPR masih meminta masukan dari masyarakat terkait rancangan aturan tersebut. Wakil Ketua DPR dari fraksi Nasdem, Saan Mustafa sebelumnya mengatakan, RUU perampasan aset telah ditargetkan rampung tahun ini karena masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Namun, Saan memastikan pihaknya ingin agar pembahasan RUU perampasan aset tetap melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Selanjutnya kita masuki berita olahraga. Leicester City dikabarkan akan dijual oleh pemiliknya Grup King Power setelah 16 tahun menguasai klub asal Inggris tersebut. Pemilik asal Thailand tersebut disebut memasang harga lebih dari 200 juta pound sterling atau sekitar 4,3 triliun rupiah. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
2: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

Merdeka bukan cuma bebas, tapi bebas berkarya, bebas bermimpi. Dirgahayu Indonesia, Gen 103,1 FM, bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

Katanya sih, merdeka itu bebas. Tapi, kamu udah beneran bebas belum? Jadi, di tahun ini, yuk kita bener-bener merdeka dari yang namanya overthinking. Gak usah terlalu pusing mikirin omongan orang. Gak usah takut juga kalau nanti gagal. Udah, mulai aja dulu, jalanin aja dulu. Karena ingat ya, hidup kamu itu bukan punya netizen. Merdeka! Gen FM bisa banget!

0: atau Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen, Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo Dennis.
3: Halo.
2: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
3: Iya pak. Ya.
2: Wes Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
3: Loh, kata BKPK dikabarin. Temen saya juga gak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
2: Ya Allah, untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita gak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari Pak Rektor, minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
3: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
2: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
3: Bojo Satoru itu kan anime pak.
2: Namanya Bojo Satoru?
3: Iya pak.
2: Itu anime apa kalau boleh tahu?
3: Jujutsu Kaisen loh.
2: Apa Sukaisi? Penyanyi dangdut?
3: Jujutsu Kaisen.
2: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru ayo mase gitu kali ya.
3: Gimana pak?
2: Ayo mase gitu ya.
3: Mase.
2: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru.
3: Ayo mase.
2: Kulit kau yang nyeluk konco ya.
3: Suaranya lagi gak enak.
2: Iya pelan-pelan naik.
3: Ayo masih.
2: Ya wes kayak gitu ya.
3: Iya pak.
2: Ya wes oke gitu, nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
3: Ciledug buat ngapain ya pak?
2: Iya apa sih kampus kita kan di Ciledug.
3: Bukannya Jakarta pak?
2: Iya iya kemana aja kamu itu?
3: Saya kan Jawa Timur.
2: Lu saya telah iki Dennis Putra bukan?
3: Bukan pak.
2: Ini siapa iki?
3: Ini Jeremia.
2: Masa aku kit mau ready pas briefingnya ini. Lu salah Dennis, tapi Dennis ini masuk salah sambung Gen FM.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.
2: Siap? All good.
3: Sorry banget, aku telat. Maaf.
2: Okay. Baru mau mulai kok.

0: Kemerdekaan.
1: 103,1 FM, bisa banget.
0: Ini nih lagu kemerdekaan, Semangat Indonesia, Gen 103,1 FM, bisa banget.

bebas. Tapi kamu udah beneran bebas belum? Jadi di tahun ini, yuk kita benar-benar merdeka dari yang namanya overthinking. Gak usah terlalu pusing mikirin omongan orang. Gak usah takut juga kalau nanti gagal. Udah, mulai aja dulu, jalanin aja dulu. Karena ingat ya, hidup kamu itu bukan punya netizen. Merdeka! Gen FM bisa banget!

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: casi.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen, musik terus.

0: Mau dengerin lagu nostalgia, tapi bingung di mana? Ini dia, pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan, karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Katanya sih, merdeka itu bebas. Tapi, kamu udah beneran bebas belum? Jadi, di tahun ini, yuk kita benar-benar merdeka dari yang namanya overthinking. Gak usah terlalu pusing mikirin omongan orang. Gak usah takut juga kalau nanti gagal. Udah, mulai aja dulu, jalanin aja dulu. Karena ingat ya, hidup kamu itu bukan punya netizen. Merdeka! Gen FM bisa banget!

Merdeka bukan cuma bebas, tapi bebas berkarya, bebas bermimpi. Dirgahayu Indonesia, Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Beda pilihan, santai. Beda gaya, gas. Yang penting tetap satu Indonesia. Merdeka.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Merdeka itu bebas. Bebas jadi diri sendiri, bebas ngejar mimpi. Merdeka Sobat Gen.
1: Siap? All good.
2: Sorry banget, aku telat. Maaf.
1: Okay. Baru mau mulai kok.

0: Wait, hold up, stop.
1: Merdeka itu bebas. Bebas jadi diri sendiri, bebas ngejar mimpi. Merdeka Sobat Gen.

0: Beda pilihan, santai. Beda gaya, gas. Yang penting tetap satu Indonesia. Merdeka.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Siap? All good.
2: Sorry banget, aku telat. Maaf.
1: It's okay. Baru mau mulai kok.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo.
2: Selamat pagi dengan Pak Ano.
3: Iya.
2: Pak, perkenalkan, saya ini dari Clara, Pak. Vuala Gandaria, Pak.
3: Oh iya.
2: Ya, ini kan terkait pemesanan barang nih, Pak. Istri Bapak yang bernama Sandy, betul?
3: Betul.
2: Jadi beliau memesan tas Hermes B25 yang Gold Swift GHW, Pak. Berwarna hitam. Nah, ini kan memang sistemnya COD. Jadi kebetulan memang minta untuk pemesanannya diantar hari ini. Kebetulan kurir saya sudah jalan tadi, Pak, tapi di rumah ternyata tidak ada orang. Saya takutnya maksudnya ini ada penipuan pembelian, Pak. Karena pada saat pemesanan itu dicantumkan nomor Bapak.
3: Oke, saya tanya dulu ya, Mbak, ya, sama istri saya.
2: Nanti
3: ya.
2: Bapak, sebentar, Pak. Saya nanti capek nih, Pak. Yang untuk kayak gini-gini tuh sindikat udah banyak banget nih, Pak. Kalau saya kan bekerja sebagai...
3: Semuanya gimana, Mbak? Saya kan juga belum ada konfirmasi apa-apa.
2: Loh,
3: saya tanya dulu keadaannya.
2: Karena gimana. Gini, Pak, saya kan kemarin make sure ya, Pak, pada saat istri Bapak ke toko kami, saya udah make sure karena ini kan luxury brand, Pak.
3: Halo.
2: Halo, Pak.
3: Iya.
2: Gimana, Pak? Sudah konfirmasi sama istrinya, Pak?
3: Sudah konfirmasi sama istri. Nah. Ini lagi saya tanya lagi nih pembayarannya gimana. Soalnya saya lagi di rumah sakit, Mbak, soalnya Mbak ada orang di rumah.
2: Nah, makanya Bapak jangan hantam kromo gitu aja dong, Pak. Kalau saya kan cuma melaksanakan tugas, Pak.
3: Wah, saya jelasin dulu. Itu kan yang order sih saya.
2: Betul.
3: Saya minta ke Mbak, minta saya tanya istri saya dulu. Mbaknya langsung motong.
2: Iya, tapi kan Bapak tadi langsung tutup telepon. Maksudnya saya telepon istri saya dulu ya. Saya tutup teleponnya segala macam.
3: Saya bilang telepon istri saya dulu. Mbaknya nggak percaya sama saya.
2: Ya, maklum, Pak, manusiawi. Saya melaksanakan prosedur aja sih, Pak.
3: Manusiawi, tapi Mbak juga nggak ngertiin saya. Saya juga harus konfirmasi dulu dong.
2: Ya, mohon maaf sebelumnya, Pak. Atas
3: Mbak mau ngertiin, tapi Mbaknya nggak ngertiin saya gimana.
2: Mohon maaf sebelumnya, Pak. Maksudnya kan karena kita juga tahu nih, yang dipesan sama istri Bapak itu kan luxury brand, Pak. Saya juga
3: tahu,
2: kan
3: Mbak,
2: tadi sudah...
3: Tahu, saya juga sering belanja buat luxury brand.
2: Iya, saya tahu. Nah, ini juga kan nominalnya ratusan juta. Nah, untuk sekarang kondisinya gimana, Pak? Untuk
3: biayanya berapa harganya tasnya?
2: Untuk harganya 349 juta, Pak. Kalau ongkos kirim kan memang untuk harga yang nominal di atas 50 juta itu kita free-kan, Pak.
3: Oke, entar saya telepon lagi ya.
2: Halo.
4: Ya, Mbak.
2: Bapak kayak nggak punya etika untuk komunikasi apa ya?
4: Ya, saya kan tanya dulu ke istri saya, Mbak.
2: Ya kan tadi saya udah tawarkan, mendingan langsung ketemu aja ke kantor Bapak. Saya ke Pondok Cabe aja begitu, Pak. Kita ngobrol aja nih. Saya nanti nggak cari.
4: Cabe, Mbak. Ini siapa, Mbak?
2: Bapak Ano. Ano Lorenzo kan? Istrinya Sandy Aulia.
4: Ngaco. Udah ngaco.
2: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung dan Pak Ano masuk salah sambung di Geneva.
4: Mbak, jadi Mbak.
5: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

live. You take up every corner of my mind. What you gonna do?

0: Trend. 103.1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Santuy rek, musiknya tak pause sisi. Ngopi si, tarik nafas si, habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, masih bingung mau ngapain pas weekend nanti? Cobain deh, mampir ke The 22nd Surabaya Kite Festival 2026. Di festival ini, kamu bisa lihat ratusan layang-layang dengan bentuk dan warna yang unik loh. Gak cuman itu, bakal ada tenan UMKM dan berbagai hiburan juga yang bikin suasananya makin seru. Cocok banget pokoknya buat quality time bareng orang tersayang kamu. Catat jadwalnya ya. Festival ini bakal digelar tanggal 29 sampai 30 Agustus 2026, mulai pukul 10 hingga 4 sore di Southside Area, Long Beach, Pakuwon City, Surabaya. Buat yang mau ngepoin detailnya, langsung aja follow Instagram @tourism_surabaya. Dan jangan sampai kelewatan ya.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
4: @gen1031FM.
5: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
1: BeQuick, ini baru bengkel.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget!